0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Perlis FM Surat Sidi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jira ini juga Aina Syirah pagi ini. Okey, jadi ya. Menuju ke Belanjawan 2027. Okey, bukan menuju dah. Kita dah bentang sebenarnya. Jadi kita nak buat sebenarnya bila kita dapat menuju tu, selepas-lepas itu dalam tempoh ini, so pastinya kita hangatlah bincangkan tentang Belanjawan 2027 dengan isu gajinya, dengan kos sara hidupnya, kan? Macam Aina Syirah kongsikan tadi tentang kesihatannya dan sebagainya, kan? Jadi alhamdulillah banyaklah inisiatif-inisiatif dan juga insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan dalam membantu kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya. Tahun ini fokusnya bukanlah hanya kepada rakyat bawahan sahaja, okay, golongan B40, tetapi merapatkan jurang yang berada di tengah dan juga yang di atas.
1: Ya, betul sekali.
0: Okey. Jadi bila kita cerita tentang Belanjawan 2027 ni, sudah pastinya dekat Perlis ni dan juga Kedah ni, kita dekat ujung-ujung utara ni berkait rapat dengan pertanian.
1: Pertanian, betul sekali. Terutama di kawasan macam belah-belah Cuping tu
0: Betul. Okey, jadi sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita, insyaAllah. Okey, 8.30 minit pagi sekejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Rozana Samah dengan tajuknya apa bangunan NCR Agri Bioeconomic Zone. Okey, insyaAllah kita bersama dengan Dr. Rozana, merupakan pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Okey, terus layan Perlis FM.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Berlis FM serasi dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Aina Shira.
0: Okey, pagi ini seperti biasa, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita pagi ini. Okey, menerusi panggilan, kita akan bersama dengan Dr. Rozana binti Samah.
1: Ya, betul.
0: Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia dengan topiknya, Aina Shira.
1: Dengan topiknya, apa kita dapat berdasarkan Belanjawan 2027 iaitu pembangunan NCER Agribio Economic Zone.
0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Baik, Doktor. Okey, soalan yang pertama ni, Doktor. Pembangunan NCER Agribio Economic Zone NAEZ di Cuping dilihat berpotensi menjadi pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi berasaskan pertanian moden dan industri bio. Jadi sejauh manakah pembangunan ini mampu untuk mengubah lanskap ekonomi di dunia Perlis ini, khususnya daripada sektor pertanian yang konvensional kepada sektor pertanian digital yang kita tahu sekarang ini semua dapat gunakan teknologi dan sebagainya untuk memudah cara kerja kita. Jadi apa ceritanya tu, Doktor?
2: Okey, baik. Terima kasih. Sebelum kita pergi perbincangan yang lebih lanjut, kita lihat dulu apa itu NCER dan NAIS. NCER ni merujuk kepada Northern Corridor Economic Region, iaitu wilayah ekonomi koridor utara yang merangkumi Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Wilayah ini berperanan merancakkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan, pembangunan industri dan pewujudan peluang pekerjaan. Manakala NAIS ialah NCER, Agrobio Economic Zone, iaitu zon ekonomi berasaskan pertanian dan bioteknologi yang menjadi sebahagian daripada usaha untuk membangunkan sektor pertanian moden di wilayah utara. Bagi Perlis, pembangunan ini berkait rapat dengan kawasan Cuping dan berpotensi untuk memperkukuhkan aktiviti pertanian, pemprosesan hasil serta pembangunan produk bernilai tinggi. Jadi bertepatan dengan tema kita, Belanjawan 2027, apa kita dapat? Okay. Jadi saya melihat pembangunan NAIS ni sangat relevan dengan usaha memperkukuh pertumbuhan ekonomi, mempertingkatkan produktiviti pertanian dan juga mewujudkan peluang ekonomi yang lebih baik kepada rakyat, khususnya rakyat Perlis lah. Okay. Jadi kalau kita dapat lihat dalam ucapan Belanjawan 2027, pembangunan infrastruktur di kawasan pembangunan Lembah Cuping dan NCER Agrobio Economic Zone memang diberi perhatian. Ini penting kerana pembangunan infrastruktur merupakan antara asas lah yang diperlukan untuk menyokong sebarang aktiviti pelaburan, aktiviti ekonomi di kawasan tersebut. Untuk negeri Perlis, sudah tentu pembangunan NAIS mempunyai potensi yang besar dan sangat penting dalam mengubah landscape ekonomi Perlis daripada pertanian konvensional kepada sektor pertanian yang lebih moden, berteknologi dan juga mempunyai nilai tambah yang besar. Okay. Kenapa saya katakan ia sangat penting? Kerana pertanian hari ini bukan lagi sekadar aktiviti menanam, menuai dan menjual hasil. Sebaliknya, kita perlu membangunkan keseluruhan rantaian nilai pertanian termasuk penggunaan teknologi, penyelidikan, pemprosesan, pembukusan, pemasaran dan juga pengedaran produk. Okay. Sebagai contoh, kita boleh lihat kepada potensi harum manis. Buah harum manis seperti mana kita tahu sangat sinonim dengan negeri Perlis. Jadi kalaulah kita hanya bergantung kepada penjualan buah segar, pendapatan petani akan dipengaruhi oleh musim. Sudah tentu menjadi kualiti hasil menjadi taruhan dan juga turun naik permintaan pasaran. Jika industri pemprosesan dapat diperkukuh, hasil yang sesuai boleh dijadikan produk hiliran seperti puri mangga, jus dan produk makanan yang berasaskan mangga yang lainlah. Okey, dengan penjenamaan serta strategi pemasaran yang baik, produk tempatan berpotensi menembusi pasaran yang lebih luas dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi di sini jelas selari dengan Belanjawan 2027, di mana penekanan terhadap peningkatan produktiviti agromakanan dan penggunaan teknologi pertanian perlu diterjemahkan kepada sokongan yang benar-benar boleh membantu petani dan pengusaha tempatan dalam meningkatkan kapasiti pengeluaran mereka. Okay, selain daripada tu, pembangunan Naiz juga saya lihat berpotensi menarik pelabur dalam sektor pertanian, moden dan prosesan makanan lah. Okay, apabila lebih banyak aktiviti ekonomi berkembang, peluang pekerjaan secara tak langsung boleh diwujudkan dalam bidang teknikal, logistik, pemasaran digital dan juga pengurusan perniagaan tani. Jadi ini dapat memberi peluang kepada anak muda Perlis untuk membina kejaya dan sektor pertanian moden, selain membuka ruang kepada usahawan tempatan untuk mengembangkan pertanian mereka. Okey, saya juga berpemandanganlah bahawa kejayaan pembangunan Naiz ni tidak boleh diukur berdasarkan jumlah pelaburan atau pembangunan fizikal semata-mata. Kita juga perlu melihat sejauh mana manfaatnya dapat dinikmati oleh petani kecil, usahawan tempatan dan juga masyarakat tempatan. Oleh itu, wajarlah dengan Belanjawan 2027 di mana kemudahan infrastruktur pertanian, akses kepada teknologi, latihan kemahiran, pembiayaan perniagaan, pemprosesan hasil diberi perhatianlah dalam Belanjawan 2027. Bagi saya, inilah perkara yang paling penting yang kita perlu lihatlah dalam Belanjawan 2027 ni, iaitu bagaimana peruntukan dan dasar kerajaan ini dapat diterjemahkan kepada hasil yang benar-benar sampai atau dapat kepada rakyat. Apa yang kita mahu sebenarnya adalah pembangunan Naiz bukan sahaja menarik pelabur ke Perlis, tetapi turut meningkatkan pendapatan petani, mewujudkan pekerjaan berkualiti, membuka peluang perniagaan, dan pada masa yang sama pembangunan ini perlu dilaksanakan secara berperingkat dengan kemudahan asas, infrastruktur, sokongan industri dan juga akses pasaran yang mencukupi. Jadi kesimpulannya, saya melihat Naiz sebagai salah satu peluang strategik untuk memperkukuh ekonomi Perlis melalui pertanian bernilai tinggi, penggunaan teknologi dan juga pembangunan industri hiliran. Dalam Belanjawan 2027 pula menyediakanlah ruang untuk menyokong agenda tersebut, khususnya melalui perhatian terhadap pembangunan lembah cuping, infrastruktur dan juga peningkatan produktiviti pertanian. Jadi harapan kita, apa yang dibentangkan dalam bajet 2027 ini dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan yang berkesan dengan manfaat yang boleh dinamati oleh masyarakat setempat lah. Akhirnya kita boleh kata kejayaan sebenar bukan sekadar apabila pelaburan masuk atau projek dibangunkan, tetapi apabila petani memperoleh pendapatan yang lebih baik, anak muda mendapat peluang pekerjaan yang berkualiti dan paling penting ekonomi Perlis menjadi lebih kukuh serta berdaya saing.
0: Ya, betul doktor. Bila kita tengok kan tentang keadaan geografi dekat Perlis ni, yang sudah pastinya banyak petani-petani kan, Aina Syirah kan?
1: Betul, betul. Yang seperti dikatakan oleh doktor tadi di kawasan Lembah Cuping tu kan. Kita pun lalu di kawasan tu,
0: kita memang tahu macam mana kan.
1: Memang sangat luas dan memang orang kata
0: sesuai untuk
1: meluaskan lagi.
0: Betul, untuk menjana pendapatan untuk di situ pendapatan, kan. Ya. Jadi nak menjana pendapatan kalau cara konvensional mungkinlah sukar sikit dulu kita ni. Kita ambil bahasa mudah dia. Dulu kita mencangkui lah pun, kita mencangkui, tetapi kita cangkui guna jentera-jentera yang memudahkan kerja kita. Begitu juga dengan proses pembajaan dan sebagainya. Bila tentang pertanian ni, dulu baja atau kacung cara biasa saja lah ni. Baja dengan kacung pakai drone. Jadi ini adalah satu kemudahan teknologi yang dapat membantu petani-petani, pesawah-pesawah kita di sawah tersebut. Jadi dalam pembangunan SER Igri Bio Economic Zone ni sangat-sangat berpotensi lah untuk memangkin ekonomi pertumbuhan ini.
1: Dan juga orang kata merupakan langkah yang strategik lah, yang bertujuan boleh rapatkan lagi jurang ekonomi antara negeri. Lepas tu juga dalam masa yang sama boleh mewujudkan lagi lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan lah boleh dibangunkan.
0: Betul. Baik doktor, sehari kita sambung balik dengan doktor. Ini dia nak kahwin, duit tak ada, macam mana pula doktor?
1: Kita kena cari dulu.
0: Terus layan Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ren dan juga Aina Syirah. Pagi ni nak kahwin, duit tak ada. Oh, jenuh juga tu kan.
1: Jadi satu ujian juga tu kita kata.
0: Satu ujian, ujian lepas tu
1: kita nak masuk ke apa?
0: Alam perkahwinan.
1: Untuk masjid kita kata.
0: Tapi itulah kalau kalau kata nak kahwin duit tak ada ni, macam orang perempuan dia kata, "Eh, usahlah dah nak kahwin kan." Okey, kita akan masih lagi bersama dengan Dr. Rozana binti Samah, itu pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia di Talian. Yeah. Jadi, Aina Syirah, silakan.
1: Baik, ada soalan seterusnya iaitu berdasarkan NCER ni kan, apakah peluang pekerjaan dan juga perniagaan yang dijangka dapat diwujudkan melalui pembangunan NAIS ni, khususnya kepada anak muda, usahawan tempatan dan juga golongan petani di Perlis ni?
0: Okey, baik, kita tanya doktor.
2: Seperti mana yang saya jelaskan sebelum ni, pembangunan NCER Agro Bio Economic Zone atau NAIS di Cuping mempunyai potensi besar untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat Perlis, khususnya anak muda, usahawan tempatan dan golongan petani. Jika kita melihat kepada Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan, pembangunan Lembah Cuping diberi perhatian sebagai salah satu usaha membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Jadi kerajaan turut menyatakan pembangunan infrastruktur di kawasan pembangunan Lembah Cuping serta NCER Agro Bio Economic Zone. Bagi saya perkara ini penting kerana pembangunan infrastruktur merupakan antara asas untuk menarik pelaburan dan mengembangkan aktiviti ekonomi. Namun persoalan yang lebih utama ialah bagaimana pembangunan ini dapat diterjemahkan kepada manfaat yang benar-benar dirasai atau dapat sampai tepat kepada rakyat Perlis. Jadi saya melihat terdapat tiga aspek utama yang boleh kita beri perhatian. Yang pertama adalah peluang pekerjaan kepada anak muda. Okey, apabila sektor pertanian bergerak ke arah pertanian moden dan berteknologi tinggi, sudah tentu peluang pekerjaan yang diwujudkan juga berpotensi menjadi lebih pelbagai. Kita bukan sahaja memerlukan pekerja untuk aktiviti penanaman dan penuaian, tetapi juga tenaga kerja dalam bidang teknologi pertanian, pengendalian mesin, kualiti pemprosesan makanan, logistik dan juga pemasaran digital. Okey, sebagai contoh kita tengok pembangunan industri pertanian moden boleh mewujudkan keperluan kepada tenaga kerja yang mempunyai ataupun mampu mengendalikan sistem pengairan automatik, memantau pertumbuhan tanaman dan menguruskan proses pengeluaran dengan penggunaan teknologi. Ini membuka ruang kepada anak muda Perlis termasuk graduan dalam bidang pertanian, perniagaan tani, sains makanan dan teknologi untuk membina kerjaya dalam sektor yang mempunyai potensi untuk berkembang. Namun begitu, kita perlu memastikan anak muda tempatan mempunyai kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan industri. Jadi, kerjasama antara pihak industri, institusi pendidikan dan agensi latihan amat penting supaya latihan-latihan dapat diberikan benar-benar dapat membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Baik. Yang kedua, peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Pembangunan NAIS bukan sahaja berpotensi memberi manfaat kepada syarikat pelapur yang besar, malah boleh membuka peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk terlibat dalam rantaian bekalan pertanian. Antaranya termasuk perniagaan pembekalan input pertanian, penyediaan anak benih, pembukusan, penyimpanan, pengangkutan, pemprosesan makanan dan pemasaran produk. Seperti mana saya bagi contoh tadi, kita ambil contoh harum manis lah. Selain menjual buah segar, usahawan tempatan boleh meneroka peluang menghasilkan produk hiliran yang berasaskan mangga harum manis. Dalam konteks Belanjawan 2027, pembangunan infrastruktur di Lembah Cuping dan NAIS ni boleh menjadi asas untuk menyokong pertumbuhan aktiviti ekonomi inilah. Pada masa yang sama, akses kepada pembiayaan, latihan perniagaan, kemudahan pemprosesan dan pasaran perlu juga diberi perhatian supaya usahawan tempatan ni berpeluang mengambil bahagian dalam perkembangan industri. Yang ketiga, saya lihat kita boleh dari aspek meningkatkan pendapatan dan daya saing petani. Bagi saya ini antara aspek yang paling penting kerana petani merupakan sebahagian daripada asas kepada pembangunan ekonomi pertanian. Okay. Kita mahu petani bukan sekadar menghasilkan bahan mentah, tapi turut berpeluang meningkatkan produktiviti, memperbaiki kualiti hasil dan juga memperoleh akses kepada pasaran yang lebih baik. Okay, sebagai contoh, kita boleh lihat petani boleh dapat manfaat daripada latihan teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang sedia ada sekarang ni, kita boleh lihat seperti mana teknologi fertigasi, hidroponik dan banyak lagi lah. Selain pada itu, amalan-amalan pertanian yang baik, pengurusan kos dan juga kaedah pengendalian hasil lepas tuai. Langkah ini sangat penting untuk membantu petani dalam memastikan nilai hasil yang berkualiti dan mendapat hasil yang lebih tinggi di pasaran. Kerjasama antara petani dan syarikat pelabur juga boleh diterokai melalui model seperti pertanian kontrak ataupun petani petani satelit. Okay, maka dalam belanjawan 2027 ni, tumpuan seterusnya ialah memastikan pembangunan infrastruktur yang diumumkan dapat menyokong semua aktiviti industri, menarik pelaburan yang berdaya maju dan membuka peluang kepada masyarakat tempatan. Kita juga perlu melihat bagaimana peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan penyertaan usahawan tempatan dapat dipadankan dengan keperluan sebenar industri yang dibangunkan di Cuping. Saya ingin menegaskan di sini, kejayaan pembangunan NAIS tidak bolehlah kita ukur semata-mata berdasarkan jumlah pelaburan ataupun bilangan projek yang masuk. Kita juga perlu menilai berapa ramai anak tempatan mendapat pekerjaan, berapa banyak perniagaan tempatan berkembang dan sejauh mana pendapatan petani dapat dipertingkatkan. Kesimpulannya, saya melihat pembangunan NAIS dan perhatian yang diberikan kepada Lembah Cuping dalam Belanjawan 2027 sebagai peluang untuk memperkukuhkan ekosistem ekonomi pertanian Perlis. Namun manfaat pembangunan ini perlulah kita pastikan sampai kepada masyarakat setempat. Anak muda perlu diberi peluang membina kerjaya, usahawan tempatan perlu mempunyai ruang untuk mengembangkan perniagaan, manakala petani perlu mendapat sokongan untuk meningkatkan produktiviti dan juga pendapatan. Bagi saya, kejayaan sebenar Belanjawan 2027 bukan sekadar apabila projek dilaksanakan atau pelaburan dibawa masuk, tetapi apabila pembangunan ini menghasilkan perubahan yang nyata kepada kehidupan rakyat. Itulah yang kita semua harapkan daripada pembangunan NAIS di Cuping, iaitu bukan sahaja mengembangkan sektor pertanian moden tetapi turut membina masa depan ekonomi Perlis yang lebih kukuh, berdaya saing dan memberi manfaat kepada generasi akan datang.
0: Baik, itu dia doktor. Baik, Anasyura. Dah terjawablah persoalan-soalan kita dengan doktor kan, tentang tajuk kita ini, Anasyura.
1: Pembangunan NCER Agri Bio Economic Zone. Dan nampaknya pembangunan NCER ni seperti kita dengar tadi, memberi manfaat, semua menerima manfaat, khususnya golongan anak muda, usahawan tempatan dan juga golongan petani di Perlis ni kan.
0: Cepat sikit lah, Nasyalah. Jadi biar dapat meningkatkan produktiviti dan keberhasilan tanaman dan juga tuaian yang telah kita lakukan. Sebagai contoh, mungkin sebelum ini padi kita dapat berapa-berapa-berapa, tapi lepas ini kita dapat berapa-berapa-berapa disebabkan oleh bantuan dengan teknologi yang kita gunakan untuk meningkatkan hasil di sawah tersebut. 8.53 minit pagi, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan dari 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan akan

di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan, Kim Antonelli, melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Raya. Assalamualaikum.
0: Okey, kembali kita di jam yang keempat di 102.9 MHz ni. Jadi kan, yalah, ini ada hubungkan juga dengan belanjawan. Bila kita cerita tentang duit ni kan, duit yang salah satunya juga kita gunakan untuk kahwin. Sebab kita tahu, kita tahu kalau orang nak kahwin ni kena pakai belanja. Pakai duit. Kan? Lepas tu, hantaran.
1: Hantaran tu yang nak guna duit banyak tu.
0: Hantaran ni pula macam-macam kan. Jadi macam-macam pun dalam konteks kemampuan kita lah. Okay, jadi hari ni kita punya topik lah, Dan lah kan, pukul 9 sampai 10 ni.
1: Dan
0: lah sembang Seth. Pasal tak Seth ni, kita sembang lah pasal belanjawan. Dan kita sembang pasal ada juga kena-mengena dengan belanjawan ni. Pasal apa tau? Pasal hantaran yang paling unik yang hampa pernah nampak, pernah bagi atau pernah terima.
1: Betul.
0: Hantaran, contoh-contoh kan, saya pernah nampak orang bagi rot mengai. Rot mengai. Kawan dia bagi rot mengai. Okay. Lepas tu ada yang bagi
1: bagi rim.
0: Rim kereta sebab kawan ni minat kereta.
1: Bagi
0: rasakan
1: minat lah.
0: Bagi rasakan minat. Yang kita nampak dulu macam telefon, jam tangan kan. Okay, Aina pernah nampak apa lagi Nasional?
1: Orang bagi kucing.
0: Oh, kucing?
1: Kucing comel. Mungkin Wan dia suka kucing kan, dia hadiahkan.
0: So sweet. Tapi kalau kucing tu
1: unik lah kan?
0: Unik sangat. Tapi kalau kita bayang macam kucing tu tak ada channel kan? Mesti nangis dia kan. Kata sebab tu hantaran dia kan.
1: Betul.
0: Lepas tu ada lagi saya nampak bagi set apa? Set kereta. Macam Exober kereta. Dia bagi empat-empat. Dia bagi macam-macam jenama lah. Ada-ada.
1: Dan yang baru ni juga Syira nampak bagi kursi urut.
0: Itu yang kita nak hubung kait dengan tajuk kita tu sebenarnya.
1: Itu paling unik jugalah.
0: Okay, tahniah ya, selamat pagi baru untuk yang berhormat Syed Saddiq dan juga Bella Astila kan.
1: Betul.
0: Jadi mereka selamat kahwin dan juga yalah, hadiah mereka yang semalam ni dia unik
1: sangat
0: kan, kursi urut.
1: Semua hadiah tu semua memang ke depan lah.
0: Kan, dan ada kegunaan dia. Tapi begitu juga macam kita kat sini pun, cakap kampung-kampung macam ada juga macam hantaran-hantaran yang unik, yang sebagai contoh kan, ada juga yang macam dia kayak unik macam tau. Dia keperluan. Dia bagi dalam hantaran tu, dia bukan hadiah kahwin tau, dia hantaran. Dia bagi rice cooker.
1: Okay.
0: Dia bagi peti ais.
1: Dapok
0: gas lah. Saya pernah nampak dia main dapok gas. Orang dia media tanya apa siapa bawa dapok gas. Dia kata okey, lepas kahwin nak guna apa? Dapok gas kan?
1: Betul lah.
0: Jadi segala keperluan dalam rumah tu dia halakan sebagai hantaran.
1: Bagus juga kan. Kira pikat ke depan lah. Mas kira masuk rumah tu kata apa?
0: Ada semua sobi.
1: Semua
0: lengkap. Hantaran bagi TV, bagi peti air. Dia bukan hadiah kahwin. Bagi basuh.
1: Sobi-dobi dah.
0: Oh ya, pun salah kan. Berat. Tapi kadang-kadang dia pun guna ni lah, guna macam mok-mok cek pula sikit kan. Tapi tak juga. Aduh, hak ni bawa pakai lori, bawa pakai lori juga. Tak pernah kena lori kahwin tu dia bawa kan. Okey, jadi hari ni saya dan juga Aina Syira tanya apa semua. Okey, hantaran yang paling unik yang hampa pernah nampak, yang pernah terima dan juga yang hampa inginkan. Okey, kalau macam Aina Syira okey. Kalau kata nak apa, contoh-contoh lah yang
1: contoh rasa. Allah tak fikir lagi lah.

0: Lelas FM Selasa dengan Selamat Pagi. Masih lagi bersama dengan DJ Lain dan juga Syirah pagi ni. Jadi Syirah, kita cerita pagi ni sebab apa tu Syirah? Sebab kita tengok satu hantaran yang unik ni.
1: Ya.
0: Iaitu
1: hantaran unik.
0: Itu hantaran unik itulah yang berkaitan dengan YB Syed Saddiq dan juga Bella Stila tu kan. Memang sangat-sangat unik lah juga kan.
1: So jadi kita nak buka lah tajuk mengenai hantaran ni kan. Pernah tak hampa dapat hantaran yang unik ataupun hantaran yang hampa tak ingin? Tapi hampa pernah nampak hantaran tu yang unik-unik lah.
0: Betul. Dan sambil-sambil tu, kalau kata ada orang lama yang dengar Paul FM ni kan, macam kita nak tahu juga hantaran orang dulu-dulu. Sebab kita nampak hantaran yang moden ni je. Kita nak tahu dulu-dulu ada hantaran apa, hantar apa, kan, bagi apa. Zaman dulu, yelah, dulu tak ada telefon. Dulu tak ada, yelah, telefon ada lah. Tapi bukanlah satu produk yang boleh kita buat sebagai hantaran. Dulu hantar apa boleh je kan, buat hantaran apa boleh kongsi dengan kami kan. Okay, caranya mudah aja, boleh terus ke mana tu Aina Syira?
1: Boleh saja kongsikan kepada kami di WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688 dan juga di ruangan muka buku kita, ruangan Facebook Perlis FM. Tinggalkan komen anda. Dan juga sekarang pun kita tengah on live kan di TikTok Perlis FM juga. Komen-komen lah.
0: Okay, pagi ni kita ada Mari Hassan. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kam juga selamat pagi.
1: Selamat pagi Malaysia, aku pun kata selamat pagi DJ.
0: Abang NDK kata apa khabar orang Perlis. Khabar baik alhamdulillah. Okey, kita tengok komen yang pertama. Saya tengok dekat TikTok dulu Anda Syirah.
1: Boleh.
0: Kita ada Kira Syakirah. Assalamualaikum Aina dan juga Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, kalaulah sebuah kasih sayang, kejujuran, sifat bertanggungjawab seumur hidup itu boleh dijadikan sebagai satu hantaran. Nak hantaran tu pun dah bermakna dan unik sangat.
1: Sangat mendalam kan. Susah nak jumpa yang macam ni lah.
0: Maknanya kalau ni dalam erti kata simbol dia tak mau apa-apa lah.
1: Tak mau apa-apa, nak kasih sayang je.
0: Cukup lah. Okay, Aida Syirah.
1: Okay, Syirah nak baca di ruangan Facebook pula. Banyak juga yang dah hantar ni. Antaranya kita ada Ayan Syed. Selamat pagi, selamat bertugas. Sembang pasal hantaran ni, zaman saya dulu belanja kahwin baru RM2,500. Hantaran dia cincin belah rotan. Tapi saya hantar juga antik emas, harga masa tu RM750. Masa tu emas murah lah kan. Mas kahwin RM85. Macam tu rasanya. Okay, Produce FM terbaik.
0: Terima kasih lah. Dulu belanja kahwin RM2,500 bagi saya tinggi juga tu tak?
1: Dulu main dengan duit, dengan mah.
0: Tinggi juga tu kalau RM2,500 tu kan. Tapi yang paling seronok sembang orang lama ni, barang-barang hak mereka nikah tu duk ada lagi. Mereka tak pergi pijak kedai. Yalah, selalu orang pergi pajak apa semua. Duit tak ada kan. Kadang-kadang jual trui kan.
1: Tapi sekali pajak.
0: Tak sanggol lah.
1: Belik mata.
0: Okay, ni kita cerita tentang hantaran paling unik. Kita ada komen di IG saya ni. Assalamualaikum DJ Berdo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nampak hantaran yang paling pelik. Okay, pihak lelaki dia tokeh. Tokeh durian. Jadi jadi dia bagi durian satu bangkui dia kata kan. Katanya sebagai simbol cinta tanda, kerana dengan durian inilah sebab rezeki yang Allah bagi dekat dia. Dia dapat pinang dia punya apa isteri tu. Simbol dia lah tokeh durian. Tokeh durian dah syek tak dengar. Okey. Seterusnya kita ada Aziz kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata kawan saya dulu pernah dapat hantaran ikan laga. Ikan garing tu. Dia kata dalam bekas kaca. kan. Jadi macam-macam lah dia kata kan. Okey, itu antara yang komen kita terima lagi. Sekali siapa yang nak komen dengan kami boleh je kan.
1: Dan macam kita tengok perkahwinan baru-baru ni lah kan. Itu YB Syed Saddiq juga bila sekilas. Hantaran dia pun sangat-sangat unik. Replika Gunung Kinabalu emas.
0: Replika Gunung Kinabalu emas. Dia bagi secara diorama kan.
1: Ya betul.
0: Okay.
1: Dan yang paling menariknya hantaran yang kata lebih kepada masa depan lah. Dia bagi beasiswa. Beasiswa pendidikan. Itu dia tajam Bella Astilah tu. Pengajian ke peringkat sarjana komunikasi di Taylor University. Lepas tu ada juga dia bagi simpanan kewangan. Lepas tu peralatan gaya hidup dan kesihatan.
0: Lampak.
1: Syirah nak macam tu juga. juga.
0: Ah, macam tu lah.
1: Ada dah. Boleh pihak tepi ya.
0: Okey, kita ada Kak Ani Kok Diang. Assalamualaikum. Buat kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani Kok Diang lapor diri.
1: Ya, hai.
0: Okey, Kak Ani nak kata, nak cerita juga pasal hantaran dekat kita dua ni. Boleh, boleh. Kak Ani tak berapa suka hantaran bagi benda macam-macam dan pelik-pelik. Okey, ni kata Kak Ani lah. Syok macam dulu-dulu. Buat hantaran yang kreatif dia kata. Contoh dia kata, buat kain tuala, buat bentuk buah cempedak.
1: Dulu-dulu kreatif.
0: Okey, kan? Macam mana saya tuala buat bentuk cempedak dia, dia design lah, dia design lah. Okey.
1: Bentuk angsa.
0: Angsa tak ganti. Angsa tak ganti.
1: Lepas tu kahwin dulu ada bilik pengantin.
0: Seronok tengok. Lah ada tapi modern lah. Dia tak ada kawan-kawan.
1: Betul, betul, betul, betul. Tapi lah jarang dah lah. Dulu kalau kita pergi kenuri kan, kita mesti akan nak masuk rumah tengok bilik. Boleh lah.
0: Ya, betul. Kita masuk-masuk bilik kita jeluh kan.
1: Betul, betul, betul. Kita tengok katil tu rendah lah cadar.
0: Ada rendah dah kawan-kawan.
1: Sebab Syirah ni sempat juga merasai
0: saya sempat
1: pengalaman tu. Sebab Syirah kan Gen Z, pertengahan Gen Z kan.
0: Dan lah juga.
1: Dan lah,
0: tengok. Tapi kalau nikah nak buat tu juga tak? Boleh lah hidupkan tradisi
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh. Syirah memang suka tradisi ni.
0: Betul. Okey. Kak Ani tambah lagi dia. Kak Ani kata, sering benda buah cempedak tu, kata gula pula. Dia bentuk bawang putih. Gula. Mungkin design jadi macam bawang putih ke.
1: Dia buat pakai kerah, buat jadi bentuk bawang putih kot.
0: Dia urut. Tak nak kelih. Tak nak tahu. Dia urut. Dia siap.
1: Dan di ruangan TikTok kita waktu ni, kita ada Kak Cam juga. Kak Cam.
0: Kak Cam lah. Kak Cam. Kak Cam. Orang putih sangat.
1: Action.
0: Okay. Action. Kak Cam.
1: Kak
0: Cam. Jadi lah. Boleh lah. Boleh lah.
1: Dulu-dulu hantaran gula, garam, buah-buahan. Macam-macam buah lah. Lepas tu ada kain baju hantaran mereka. Menarik.
0: Orang dulu no. Saya tak biar baca Kak Ani Kok Diang ni. Dia kata ada lagi. Dia kata kain kain suit dilipat jadi baju atau beg tangan. Itu dah apa habis dah. Okey, Bahari Ghazali, selamat pagi untuk kita berdua. Selamat pagi. Kak Kam, betul lah Kak Kam. Dulu-dulu hantar gula garam lah. Betul lah no.
1: Betul.
0: Mana cerita anak bapak tu betul lah no. Mana tengok cerita anak bapak.
1: Tak pernah.
0: Oh, nanti. Okey, nanti tak nak.
1: Tak apa, nanti Syirah tengok. Janji,
0: tak
1: tengok
0: janji. Janji. Ya. Tak cerita nak apa-apa. Ya, cerita Piramli tu lah. Allah yang tak Piramli. Ada air kompel. Jadi anak dia ni nak dikahwinkan dengan dia apa. Dengan ni lah, dengan anak tompel ni dalam cerita tu. Jadi bila dalam cerita tu hak yang abang ipak-ipak dia ni kaya. Nama dia ni Syawal. Pernambil cerita Syawal. Jadi ipak-ipak dia ni kaya. Kaya apa semua gerbuk-gerbuk. Dia bagilah hantaran. Hantaran dia ni. Lepas tu yang Syawal ni, dia bawa gula dan juga garam. Dia bawa gula dan juga garam sebagai hadiah lah. Hadiah lah. Dia bawa pergi. Lepas tu bapak dia baling. Bapak mentua dia baling garam gula ni. Baling. Boleh pecah kan. Lepas tu dia bawa mai pula kopi. Kopi dan juga macam capati situ lah kan. Dia bawa mai, dia bawa mai. Lepas tu minum kopi. Bapak dia kata, apa ni? Dia kata pahit dia. Pahit dia kata. Rupa dia simbolik dia kata. Tadi hang buang gula tu. Lepas tu satu lagi ya, capati tu pula masa dia tak ada garam. Dia ngicah dengan apa.
1: Tapi dia bawa garam.
0: Dia bawa garam. Kan rare kan. Ada cerita, ada simbolik dia tu kan.
1: Betul.
0: Okey, kita ada Rosli Yahya. Bawang putih sedap.
1: Sedap. Makan saja-saja pun sedap. Lepas tu ada juga Siti Maria. Sama pagi ni je berdua. Dulu hantaran kain songkit buat burung merak.
0: Siapnya. Kain songkit buat burung merak.
1: Boleh. Sebab kain songkit tu dia kerah.
0: Okey.
1: Songkit ni material dia kerah. Jadi boleh buat macam-macam bentuk.
0: Hebat lah. Okay. Betul macam ada tadi. Dia kata pasal angsa.
1: Betul, angsa.
0: Angsa dia tahu. Okay. Lagi siapa nak komen, komen kami lagi pagi ni. Okay. Hantaran yang abang terima boleh terus komen dekat kami. Dekat mana?
1: Dekat di WhatsApp konti pun boleh. Di 017-454-1688.
0: Boleh juga ke live TikTok.
1: Betul. Dan juga Facebook Perlis FM.
0: Okay, teruslah yang Perlis FM.
1: Serasi dengan ke

0: Pancawan 2027. Bisik Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Perlis FM serasi dengan ku. Jadi bab-bab kewangan ni sudah pastinya ada hubung kait juga dengan hantaran. Tapi tak apalah, ini kita nak tanya hantaran apa yang hampa pernah terima, ya. Yang unik ke, ya, yang pernah nampak dan sebagainya kan. Okay, saya?
3: Ya, boleh.
2: Okey, kita tengok Sepiah Razak. Selamat pagi, Cik Sepiah Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu hantaran murah tak apa, dia kata. Hidup bersama sampai mati. 45 tahun dah hidup bersama. Alhamdulillah, kan, jodoh, kan. Okey, di FB kita ada Sharifah Suhada. Dia kata, hantaran mas paling ditunggu. Tapi kalau nak hantar poyuk belanga untuk saya, masa ekstra boleh juga. Ah,
3: maksudnya dia nak poyuk belanga ada masak sekali.
2: Tak apa lah, okey.
3: Boleh juga. Kan? Senang makan terus.
2: Aina Syira okey?
3: Okey, okey.
2: Aina Syuhada okey?
3: Lagi okey.
2: Kalau orang bagi belanga?
3: Tak apa.
2: Boleh kan? Janji apa?
3: Janji?
2: Setia.
3: Ya, itu yang penting.
2: Ya, kau janji betul.
3: Kita kena jaga perut dulu.
2: Anda pasti ya?
3: Ya, ya. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Okey. Kita ada sekejap eh.
3: Jangan berhabuk sudah ya belanga tu.
2: Oh, itulah dak hab-hab baru lah.
3: Daklah.
2: Bukan bagi, bukan bagi hak yang dah masuk.
3: Bukan ni, bagi belanga tapi belanga tu tak guna.
2: Okey. Gantung-gantung, gantung payung
3: kata.
2: Tapi awal-awal kahwin.
3: Tapi Aina memang rajin masak.
2: Yakin sangat masak apa?
3: Masak maggi.
2: Okey, okey, okey. Kita ada Joe Faris pagi ni. Baru ni, kami masuk Metro Harian. Okey, tentang 10 tahun jaga mak dia. Okey, dan doakan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Baik, Joe Faris juga kan. Kalau kata anak yang menjaga mak daripada OKU kan. Ada dengan OKU kan. Dia juga boleh dapat pelepasan cukai sebenarnya. Kan? Dengan belanja baru-baru ni.
3: Yeah.
2: Baik, kita nak terasa rasanya lah. Semoga dia perbudakan urusan untuk sahabat saya. Joe Faris. Yeah. Okey. Kita tak boleh komen lagi. Aduh, Aina Syira.
3: Ada di ruangan Facebook Perlis FM juga. Daripada Syakira Ismail ni. Hantaran yang wajib mas kahwin. Kalau ada hantaran kunci rumah, kunci kereta tu kena ada lah.
2: Extra dia kata.
3: Kalau bagi kunci rumah, kena ada kunci kereta juga.
2: Maksud dia bagi dua-dua kunci.
3: Kena bagi lengkap lah. Betul-betul.
2: Orang tak saya nampak sokong. Orang tak nampak tak apa tau. Orang nampak, dia bagi apa? Kan? Rupanya dia bagi kunci rumah, kunci kereta. Tu tak apa tau. Kalau nak bagi nampak. Tapi kita tak bagi nampak. Takkan nak bawa pergi rumah. Dah. Bawa hai kunci tu. Hai gemak je orang duk beli kereta tu. Bawa besar-besar. Antara nak ambil. Nak sangat.
3: Aduh.
2: Okey.
3: Print FI
2: tu. Kita ada Tasha Arisa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Okay. Tasha cakap nak set lengkap make up untuk Mua, dia kata. Senang nak buat duit balik semula. Ni Mua dekat artis.
3: Kalau Syira-Syira nak hantaran yang macam barang rumah lah.
2: Apa dia? Ha? Senarai kan? Dia banyak. Dia
3: isi basuh, okay. Nak TV. Kiranya Syira nak masuk rumah tu.
2: Salah. Ini hantaran lah, bukan hadiah tau. Hantaran lah. Okey. Masih
3: masuk.
2: Okey. Apa tu?
3: Dapur
2: geng. Okey.
3: Hatu kita akan cari dulu.
2: Okey.
3: Sebab bila kahwin ni kita...
2: Sofa
3: kalau boleh lah.
2: TV.
3: Aircon, mualah.
2: tapi kalau betul lah jadi macam tu. InsyaAllah pasal rumah lengkap lah.
3: Betul.
2: Tak ada fikir lah.
3: Itu lebih afdol lah.
2: Orang tanya hang bagi hantaran apa? Gua bagi aircon.
3: Tengoklah rumah aku ada apa. Itu hantaran aku.
2: Betul.
3: Penuh ribbon.
2: Pasal ada hantaran.
3: Tapi itulah, tak apalah, hantaran macam mana pun tak apa kan. Asalkan hati tu ikhlas menjaga kita.
2: baca sirah apa Syakira katalah tadi. Dan kita apa, kalau boleh lah kejujuran dan kasih sayang itu dia buat hantaran, buat dah dia kata. Okey, kita ada Tuan Haikal. Dia brother kita ni. Kalau lelaki nak request helmet boleh tak?
3: Boleh.
2: Motor. Dia kata cukup lah helmet Showy Now Tech 3 Anthem 4,000 je. Aduh, Tuan Haikal macam-macam.
3: Atap pelamin tak pakai siap.
2: Suruh pakai atap pelamin ni kan pakai spek mentor.
3: Oh, tak ibu tu, tak pakai siap.
2: Haa, orang tengok bercepat, han pakai helmet. Hei, hantar lah ni. Pak ibu ni.
3: Kena bagi nampak.
2: Haa, kalau tak nampak, orang tak tahu. Perlis FM.
3: Terima kasih dengan guru.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Terima kasih. Kita ada Kira Syakira, Kak Kam, kita ada Sharifah Suhada, ha. Oba, Kak Cik. Sambung.
1: Kita ada juga Is.
0: Terima kasih Is.
1: Syuhada okay. Pun ada. Mm-hmm. Blackton. Mm-hmm. Ya, ada ramai lagi.
0: Baik. Mesti terkejut. Ingat macam nama durian eh. Okey. Yalah, mungkin nama pena dia tu kan. Yeah. Macam toke durian tadi kan. Mm-hmm. Ya, kita ada Kira. Terima kasih Tasha. Ha. Kita ada Tuan Haikal juga.
1: Ya, dan untuk tajuk kita ni, kita buat ulasan sikit. Is kata, hantaran apa pun tak puas, asalkan pemudahkan urusan pasangan. Mm-hmm. Betul, sokong.
0: InsyaAllah itu yang kita harapkan yang terbaik lah. Kan? Bila kita bapa nak kahwin apa semua ni, yang paling penting sekali, ikut kemampuan. Tak kisah sebab apa. Ada orang yang Allah bagi rezeki dia lebih. Dia berkemampuan lebih daripada tu. Kadang-kadang kita tengok hantaran dia sampai 100,000 sampai 500,000 kenduri dia sampai 1 juta pun ada. Ini adalah realiti kehidupan yang berlaku. Tapi kita kena faham kenapa 1 juta kahwin dia tu. 1 juta mungkin ibarat dia harga yang okey-okey, biasa-biasa je, sebab dia lebih kemampuan dia daripada itu kan.
1: Kita ikut kemampuan. Tak kisah pun antara banyak mana pun, yang penting duit tu kita boleh guna ke hadapan lagi.
0: Baik, lepas ni bersama dengan Asfarah Waidah Aziz dalam
1: Hangat Li.
0: Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Hari ini Isnin kembali lagi bersama-sama di ruang udara Perlis FM 102.9 bertemankan saya Asfara Wahidah Aziz sampai pukul 2 petang nanti dalam Hangat Lit. Terima kasih untuk Ryan dan juga Syira yang dah pun temani pagi anda hingga pagi. Meriah kan? Dan pastinya orang kata dalam minggu-minggu ni juga banyak peluang dan juga manfaat yang boleh kita dapat, apa yang kita dapat dalam belanjawan 2027. Nanti saya akan kongsikan dengan anda. Dan kalau tengok waktu ni kan, cuaca di pekarangan kompleks penyiaran Negeri Perlis ni dah pun gelap. Hujan yang turun ni kadang-kadang orang kata memberi rahmat kepada kita semua, dan ada juga yang kata takut juga bila hujan angin pun. Tak apa, itu semua ada kejadian dan hikmahnya yang tersendiri. Tak semua perkara yang berlaku dalam hidup kita ni kadang-kadang perlu untuk kita fahami sebenarnya pada hari ini. Dan tak semua persoalan juga perlu kita nak temukan jawapannya sekarang, sebab ada perkara yang kita perlukan waktu, ada keadaan yang memerlukan kesabaran kita, dan ada juga takdir yang hanya akan kita saja fahami setelah apa yang kita lalui. Terus dia bertemankan Perlis FM, rasik denganku.

0: Boleh Safam Serasi denganku.
1: Ustaz,
2: habak Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Soalan yang ini simple ya Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia Ustaz?
4: Okey, sabar dan redha ni dia ada perbezaan. Sabar dia bila mana contoh dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang cerita lah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah pelik ni. Lepas tu dia persembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat, yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari lah. Maka kawan tadi tu yang mana sembang dengan dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Sebab tu tak balik 3 hari. Bila meninggal dunia, kawan ni mulut fikir, macam mana aku nak pergi bagi tahu ni dekat orang yang mana yang kudung apa semua tadi tu. Dia fikir macam-macam, dia pun pergi kat orang tu balik. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dia pendekkan cerita, lepas dia bagi tahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tersebut? Dia kata, Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan zuriat aku daripada ada orang yang mana bermaksiat. Zuriat aku ni bermaksiat dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka nak meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata, hikmah anak yang meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah sehingga last kali dia azab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha. Lepas tu last kali bila dia sebut begitu dah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu mati, dia sendiri meninggal dunia pula. Tadi anak dia dapat berita kabar anak dia, dia sebut Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan zuriat aku ni daripada buat dosa, dan zuriat aku ni Allah selamat zuriat aku daripada dia azab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sendiri pula meninggal dunia lepas itu. Jadi nak sebutkan redha tu begitu, dalam keadaan dia terima semua benda tersebut. Bukan dia seronok anak meninggal tak, tapi dia cuma redha dengan apa yang Allah beri. Itu beza sabar dengan redha.
3: Terima kasih Ustaz, terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz. 102.9

0: Perlis FM serasi denganku.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berkeri kemanusiaan.

Aku nak kahwin Andi Bernadi ha, nak kahwin, duit pun dah semakin okey, stabil, kewangan semuanya okey. Tambah-tambah untuk dalam belanjawan 2027 nanti, reformasi gaji untuk semua, yang mana gaji minimum dari RM1,700 ke RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027, dan pengecualian bagi PMKS dengan hasil bawah RM50 juta, dan juga gaji minimum pekerja separa mahir dan graduan ni bermula RM2,500 sebulan, dan penanda aras gaji sara hidup GLIC dan GLC dinaikkan dari RM3,100 ke RM3,400. Itu apa yang kita dapat.

Dua jiwa satu hati, legasi 11.10 minit pagi waktu ini, dan tidak semua orang akan memahami pilihan kita dan tidak semua perasaan mampu diterjemahkan menjadi kata-kata yang mudah diterima. Namun, terima kasih kerana masih bertahan walaupun tak semua orang tahu betapa banyaknya yang telah kita lalui. Terus temani anda di Palis FM 102.9 Al-Sufarawi dan Aziz hingga pukul 2.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Jenjang cinta Datuk Sri Siti Nurhaliza, ha, jenjang bertingkat-tingkat lagi, tingkat cinta kita. Okey, 11.19 minit pagi. Apa lagi yang kita dapat melalui belanjawan 2027 ini untuk warga emas sendiri, yang mana kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan warga emas kepada 1.3 bilion ringgit untuk tahun 2007 dengan sasaran memberi manfaat kepada hampir 200 penerima untuk warga emas ini, yang mana warga emas akan diberi perhatian dalam bentuk simpanan persaraan air emas. Ahli KWSP pada usia 55 hingga 60 tahun boleh memilih pengeluaran bulanan dan juga baki simpanan terus menjana dividen, serta latihan penjaga warga emas ni. Ini lebih 40 juta ringgit untuk melatih 8,000 tenaga penjaga penjagaan untuk warga emas serta perlindungan warga emas, dan untuk orang undang-undang warga emas ni akan digubal bagi menangani pengabaian dan juga memperkukuhkan penjagaan. Ini selaras juga lah dengan hasrat dan juga negara kita bakal menuju ke negara menua, dan jangka hayat tu lebih tinggi lagi ya untuk warga emas ni, dan juga bagi menjaga mereka ini simpanan persaraan air emas, perlindungan warga emas dan juga pencen minimum, kadar pencen terendah juga dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,350 sebulan, yang memanfaatkan hampir 59,000 pesara kerajaan veteran ATM dan juga penerima pencen terbitan. Ini pencen minimum untuk warga emas. Apa yang kita dapat, ini dia warga emas meningkat, bantuan kepada warga emas meningkat kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027.

Nak nak Lee Chae Yeon, lagu Lee Chae Yeon, lagu Korea. Okey, kita layan lagu Korea waktu ini di Perlis FM 11.38 minit pagi. Waktu ini juga hujan dah pun membasahi bumi Perlis, alhamdulillah. Ha, ada yang suka hujan, ada yang kata bila hujan ni suka bau aroma hujan tu, aroma pokok-pokok tu, tanah dan sebagainya. Sebab mereka yang menyukai hujan ini, istilah ombro pile ni, istilah untuk seseorang yang menyukai hujan dan berasa gembira bila hujan turun. Ha, selesa ataupun rasa tenang je kan bila hujan turun ni. Perkataan ini sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, iaitu ombros yang bermaksud hujan, dan juga pilos yang membawa maksud menyukai ataupun mencintai. Jadi ombropal ni untuk mereka ataupun untuk seseorang yang menyukai hujan dan berasa sangat gembira, selesa dan juga tenang bila hujan turun. Ha, waktu ni lah rasanya lebih damai lagi kan. Ini adalah untuk mereka yang menyukai hujan. Ombropal.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Perlis FM, serasi denganku.

0: 89.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Ahmad Dhani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan akan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
3: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Dawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Kain Cinta Puta bersama-sama dengan Putra 12.12 minit tengah hari. Waktu ni ramai nak kongsikan menu untuk tengah hari ni. Terus saja kita, insyaAllah selepas ni saya akan kongsikan, bacakan daripada anda. Tapi sebelum tu nak dikongsikan juga untuk anda, ketika ini berlakunya gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah bagi kawasan-kawasan yang terlibat, antaranya Sungai Baru, Kampung Bakar Sampah, Kampung Berjaya, juga anda yang berada di Kampung Padang Benta, Sungai Berembang, Simpang 4, Sanlang, Padang Keria, Bohor, Ibus dan juga kawasan sekitar dengannya, yang bermula dari pukul 8.30 pagi hingga selesai nanti insyaAllah untuk hari ini. Gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah yang sedang berlaku ketika ini yang melibatkan sebanyak 4,159 akaun yang terlibat bagi anda yang berada di kawasan-kawasan yang telah dinyatakan tadi. Jadi pengguna diingatkan agar menggunakan air secara berhemah dan tidak membazir dalam aktiviti harian kita waktu ini.

0: 89.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

Aras, 12.28 minit tengah hari waktu ini. Selepas ini satu tengah hari, kita akan sama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari dari Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 1.8 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk rakan-rakan kita yang berkongsi menu tudung saji untuk tengah hari ini. Antaranya kita ada Kak Syafa Fiza. Kak Syafa Fiza, okey, terima kasih banyak Kak Syafa Fiza. Hari ini katanya masak ayam, masak ros, sayur sawi tumis ayam, telur dadar dan juga pekasan buih goreng. Ha, mai jemput makan. InsyaAllah nanti kalau sempatan dapat sampai ke rumah Kak Syafa Fiza ni. Menu yang cukup menarik. Ayam masak ros, sawi tumis, telur dadar dan juga pekasan. Empat menu ni dah pun membuka selera untuk mereka ataupun yang orang kata ini pun antara salah satu juga hidangan yang boleh katakan pinggan sihat juga. Ada sayur, ada telur, ada pekasan, ada ayam. Jadi sihatlah pinggan siap-siap Malaysia tu, suku-suku separuh-separuh yang disarankan kepada kita untuk mengambil portion dia dalam banyak tu kan. Jadi kalau tengok lebih lanjut lagi bagaimana pinggan suku-suku separuh-separuh ni kan, ha, tengoklah di Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri yang dicadangkan kepada kita, banyakkan karbohidrat ke, banyakkan protein ke, banyakkan sayur-sayuran ke sebagainya. Ha, jadi dalam pinggan tu banyakkan sayur dan juga protein. Nah, yang itu yang paling kita utamakan, sayur dan juga sayur buah-buahan dan juga protein tu sendiri. Okey, terima kasih banyak Kak Syafa Fiza yang berkongsi menu untuk tengah hari ini. Okey, jom terus layan bersama-sama pada Shape of My Heart, Backstreet Boys.

Alhamdulillah Ram, cinta yang membuatkan gila ke ataupun gila kerana cinta. Kena bezakan antara perkara tersebut, dua perkara tersebut. Okey. 12.38 minit tengah hari waktu ini, ha, apa yang kita dapat untuk belanjawan 2027 yang seperti kita sedia maklum, bantuan tunai sumbangan tunai Rahmah STR peruntukkan naik kepada RM16 bilion, yang mana sumbangan asas Rahmah ataupun SARA ini bantuan sehingga RM150 sebulan, yang bermakna untuk setahun tu RM1,800 untuk setahun, diperluaskan kepada pembelian barangan basah dan juga segar yang akan diberi manfaatnya ataupun manfaatnya akan diterima oleh 9 juta penerima STR terima SARA ini. Dan SARA Madani juga bantuan RM100 sebanyak 2 kali, RM200 lah untuk rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, 13 juta penerima untuk bantuan SARA Madani ini yang akan dibuat bayaran sebelum Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Kebangsaan. Jadi 2 kali dapat untuk bantuan SARA Madani untuk rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, melibatkan penerima seramai 13 juta penerima. Okey, itu dia apa yang kita dapat dalam belanjawan 2027. Okey, selamat tengah hari untuk D yang sering ataupun orang kata setialah mendengarkan Perlis FM. InsyaAllah nak layan lagu daripada apa yang nanti kita cuba tunaikan permintaan dia. Okey, terima kasih banyak D yang dengarkan musi 1029 dan juga yang mendengarkan musi RTM Clean.

0: 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Ish, nyamuk Aedes ni.
1: Lepas tu, kita nak buat apa, ayah?
2: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alat pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Berlis FM, serasi denganku.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verde Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bulet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Perlis FM waktu ni dah pun 1:10 minit tengah hari. Sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur hari ini telah pun masuk pada pukul 1:08 minit tengah hari tadi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta, Allah bagi rumah tangga, Allah bagi anak pinak, Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat.

0: Solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah hanya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insya Allah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Perlis FM, serasi denganku. Cik.

1.33 minit tengah hari waktu ni, saudara masih lagi dalam Jiwang Karat. Kita layan lagu Jiwang sampai pukul 2 petang nanti. Dan untuk hari ini kita ucaplah terima kasih kepada diri kita, kepada hati kita, sebab tenanglah dalam kita kepastian waktu ini. Bersabar demi penantian, berlapang dada dalam menerima dan jangan berhenti bersyukur kerana ada sesuatu yang masih belum menjadi milik kita lagi. InsyaAllah rezeki kita tu tak ke mana.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, my side, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Doalah kenangan kita hari ini menjadi saksi di hadapan Yesus. Semoga kasih yang kita semai kerana Allah akan kita tuai kembali di jannah, insyaAllah. Di sana tiada lagi perpisahan. Kita jumpa lagi saudara selepas ini bersama dengan Fas akan temani anda dalam hemo-hemo hingga pukul 2 petang nanti. Saya mengundurkan diri untuk seketika waktu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bernice, Bernice.
1: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar radio paling.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema, 24 jam. Digital, dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang buat salam hari Isnin kepada semua pendengar setia Perlis FM. Tak kiralah di mana jua anda berada. Yang mana yang tengah mendengarkan kita di live stream di RTM Click dan juga mendengarkan kita di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih juga Fars ucapkan buat anda semua. Dan juga terima kasih juga buat rakan setugas kita tadi, Asfara Wahidah, yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang di ruangan hangat Lee. Dan juga bertemankan Fars juga pada petang ni yang akan menemani anda di ruangan Hemoh-Hemoh dalam edisi Isnin hari ini 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil awal 1448 Hijriah. Fars akan teman anda dari jam 2 petang ni sehinggalah pukul 6 petang nanti. Jadi baiklah, buat anda yang masih lagi tengah bekerja pada waktu ni ataupun yang tengah berehat dengan keluarga di rumah dan juga yang tengah memandu sambil mendengarkan frekuensi 102.9 MHz pada waktu ini, terima kasih diucapkan. Ataupun yang tengah mendengarkan kita sambil berniaga di permis-permis perniagaan, dan juga Fars mendoakan semoga hari ini anda semua ceria, sihat selalu dan juga sentiasa dipermudahkan segala urusan dan juga diberi rezeki yang melimpah ruah. Amin, amin. Baiklah, kita akan buka dengan lagu pembukaan untuk petang ini di ruangan Hemoh-Hemoh. Kita enjoy Kapas Sempoi. Perlis FM serasi dengan ku. Cool.

0: Kelas FM Serasi dengan ku di 102.9 MHz. Papa masih lagi menemani anda di ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Masih lagi di jam yang pertama pukul 2.18 minit petang. Alhamdulillah masih lagi kita ke udara, masih lagi fresh untuk hari ini. Dan juga terima kasih yang mana yang memberi kiriman dah di konti WhatsApp kita juga. Terima kasih diucapkan. Jadi yang mana petang ni Fas akan kongsikan pelbagai info-info yang menarik untuk anda semua. Dan juga lagu-lagu yang menarik pada 80 dan juga 90-an untuk ruangan yang pilihan lagu yang kedua nanti. Dan juga sekiranya anda ingin kongsikan di konti WhatsApp kita, anda boleh terus di 017-4541-688. Jadi terus layan dengan Fas, bertemankan Fas lagi di frekuensi 102.9 MHz. Play FM, serasi dengan ku.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Aduh,
3: Zam, awak ni.
2: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong, tak minat dah nak buat apa-apa.
3: Relax Zam, tarik nafas, hembui. Aku ada je kalau hang nak cerita apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar minum sat. Aku belanja. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi Talent Hill 15555. Kami sedia membantu anda.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jangan duk kalih, Nar. Perlis FM serasi dengan kru di 102.9 MHz. Masih lagi di jam yang pertama, 2.32 minit petang. Alhamdulillah, masih lagi kita bernafas lagi, alhamdulillah, untuk hari ini. Dan juga Fasna maklumkan untuk kecemasan iaitu mengenai gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah, iaitu kerosakan sistem kawalan pam air mentah di LRA TTPC Sungai Baru. Iaitu kawasan-kawasan yang terlibat mengenai gangguan bekalan air ni di Sungai Baru, Kampung Sungai Baru Kampung dan juga Bakar Sampah Kampung Berjaya, Kampung Padang Benta, Sungai Berembang, Simpang Empat, Sanglang, Kampung Simpang Sanglang, Padang Keria, Behur Ibus dan juga kawasan sekitar dengannya. Dan juga sebanyak 4,159 anggaran akaun yang terlibat. Jangka masa gangguan daripada 8.30 pagi itu sehinggalah selesai. Jadi semua pendengar diharap haruslah berhati-hati dan juga buatlah persediaan awal untuk gangguan bekalan air. Dan juga Fas tengok cuaca pada hari ini agak-agak mendung dan juga tadi pun hujan. Jadi Fas nak pasanglah lagu-lagu untuk anda semua. Sebenarnya disebabkan cuaca hari ini agak-agak sangat sejuk kan untuk anda. Jadi kita terus layan Play FM serasi denganku.

Ya, itu dia tadi lagu Hujan dari Uji Rashid. Alhamdulillah, dengar lagu ni kita dapat mengimbau kenangan-kenangan lama dulu-dulu kan. Jadi terima kasih yang mana masih lagi setia bersama dengan Faraz di frekuensi 102.9 MHz, dan juga yang mendengarkan kita di RTM Klik Place FM. Terima kasih juga Faraz ucapkan. Dan juga sekiranya anda ingin memberi ucapan ataupun kiriman di konti WhatsApp kita, anda boleh terus di 017-4541-688. Dan juga macam biasa, di jam yang kedua nanti kita akan nantikan di ruangan yang dinanti-nantikan untuk anda semua, iaitu 80-90-an. Jadi sabang set, tunggu set untuk kita ke ruangan yang kedua nanti. Jadi terus layan dengan Faraz. Dan juga Faraz nak kongsikan sedikit untuk anda yang di mana pemandu jalan raya lah. Faraz nak bagi sedikit peringatan buat pemandu jalan raya, buat semua yang tengah memandu kereta ataupun motor ataupun apa-apa saja kenderaan pada waktu law ni. Bawalah kereta elok-elok, jangan duk tekan minyak tu banyak sangat. Jangan duk tekan kuat-kuat sangat. Ingat kat rumah kita tu ada mak ayah kita, ada suami isteri, ada juga anak-anak yang tengah menunggu kepulangan kita. Jadi kalau anda rasa mengantuk, singgah sat, rehat sebentar di RNR ataupun mana-mana tempat lah yang selamat untuk anda berehat. Dan juga jangan paksa diri, telefon tu jangan duk main sangat. Simpan dulu, fokus dekat jalan, bukan dekat skrin telefon kita tu nah. Biar lambat sikit tak apa, asalkan kita sampai dalam keadaan yang selamat. Semoga perjalanan anda semua dipermudahkan segala urusan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus setia bersama dengan Faraz di ruangan ini sampai pukul 6 nanti. Terus layan Play FM. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapas Simpoi.

terlepas siaran? Jangan risau, dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 minit pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku. Cumi-Cumi.

Perlis FM serasi denganku di 102.9 MHz. Masih lagi di jam yang pertama, 2.43 minit petang. Alhamdulillah, ramai ni Fas nak bagi tahu ni. Ramai yang tanya Fas, hari ni berkonti seorang sahaja ke? Hari ni tak ada DJ Bella ke? DJ Bella hari ni ada urusan. Jadi hari ni Fas seorang-seorang, tapi Fas tak keserangan. Fas ditemani anda semua di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga terima kasih juga yang mendengarkan kita di RTM Click juga. Terima kasih juga. Okey, baiklah. Jadi hari ni Fas nak kongsikan sedikit untuk waktu solat fardu bagi seluruh negeri Perlis pada asar pada pukul 4.25 minit petang, maghrib 7.07 malam, isyak 8.16 minit malam. Jadi semoga panduan solat yang Fas bagi tahu kepada anda semua ini memberi panduan untuk kita bersama. Jadi terus layan dengan Fas, teman Fas sampai pukul 6 nanti tau. Jadi terus layan Perlis FM, hemo-hemoi kita enjoy. Kapo Sempoi, Perlis FM serasi denganku.

0: Terus setia bersama kami di Radio Malaysia. Malaysia FM.
1: 102.9.
2: Perlis FM Serasi dengan ku di 102.9 MHz masih lagi bertembangkan fast di frekuensi 102.9. Alhamdulillah. Dan juga Fas ada baca mengenai indeks pencemaran udara IPU di negeri Perlis pada hari ini setakat 12 Oktober 2026, iaitu kita berada dalam keadaan 43, iaitu berada dalam tahap yang begitu baik untuk kita semua. Walaupun kualiti udara di Perlis berada pada tahap yang baik berdasarkan bacaan tersebut, jadi orang ramai semua digalakkan untuk menjaga kesihatan kita dan juga mendapatkan maklumat terkini sekiranya keadaan jerebu berubah. Keadaan jerebu ni dia berubah dari masa ke semasa mengikut cuaca dan juga sekeliling kita. Dan juga baiklah, pada pukul 3 petang nanti kita akan ikuti ke berita ringkas Nasional FM. Jadi terus layan, terus setia bersama Fars. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi. Pulis FM, serasi denganku.

0: 2020, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
3: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal, demi masa depan hampa dan keluarga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
5: Berlis FM Surasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi di ruangan Hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi. Jadi di jam yang kedua dah Fas menemani anda. Sekarang pukul 3:07 petang. Alhamdulillah, berita pun kita sudah dengar tadi. Dan juga macam biasa, di jam yang kedua pada pukul 3 suku petang nanti, kita akan ikuti ke ruangan pilihan 80-90. Jadi dekat mana anda boleh tinggalkan di ruangan komen lagu-lagu 80-90-an. Anda juga boleh tinggalkan di ruangan komen dan juga boleh terus ke konti WhatsApp kita di 017-4541-688. Fars ulang sekali lagi, sekiranya anda ingin kongsikan lagu-lagu pilihan anda 80-90-an, boleh terus di konti WhatsApp kami di 017-4541-688. Dan juga sekiranya anda ingin tengok Fars live di Facebook Place FM, anda juga boleh ikuti ke platform media sosial Facebook Place FM. Kat situ anda boleh tinggalkan di ruangan komen lagu-lagu pilihan anda 80-90-an je tau. Jadi nanti sekiranya anda dah tinggalkan di ruangan komen lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu jiwang yang anda minati tu, jadi Fas akan terus pasang ke udara. Jadi setia bersama Fas di ruangan Hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi. Perlis FM, serasi denganku.

Starless FM serasa denganku di 102.9 MHz. Ya, itu dia tadi lagu pilihan daripada Kak Wadia kita yang minta lagu Sayap Terluka Panji. Semoga Kak Wadia kita terhibur yang berada di Johor tu. Alhamdulillah. Dan juga kita ada juga daripada kiriman konti WhatsApp kita. Kita ada daripada Jasmiza Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jasmiza. Ha, DJ Fas yang comel. Alhamdulillah, terima kasih. Nak minta lagu Jamilah nyanyian Jamal Mirdad. Boleh ha? Lagu ni Fas rasa setiap minggu akan ada pilihan lagu buat pendengar di luar sana yang minat sangat lagu Jamilah. Okey, baiklah, kita akan pasang lagu atas permintaan Kak Jasmiza kita. Jadi ramai dah yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Terima kasih. Sebentar lagi Fas akan baca. Dan juga sekiranya anda ingin tengok kita live di Facebook, sekarang ni kita ada live untuk di Facebook, ada live di persidangan Dewan Rakyat. Jadi anda boleh memberi kiriman hanya di konti WhatsApp kita sahaja di 017-4541-688. Jadi terus layan bersama dengan Fas, teman Fas tau sampai pukul 6 nanti. Terima kasih. Okay, Play FM serasi denganku, Jamilah Jamal Mirdad.

Ya, itu dia tadi lagu-lagu jiwang anda 80-90-an. Terima kasih yang mana yang mendengarkan kita di frekuensi 102.9 MHz. Masih lagi bertemankan Faraz. Ha, jadi terima kasih yang mana memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Terima kasih. Dan juga Faraz nak baca setiap komen anda semua. Salam Faraz. Waalaikumsalam. Selamat petang. Nak dengar lagu Hujan Sudirman daripada Milah Repo. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Milah. Faraz nak dengar lagu Aku Hanya Serangga juga sebentar nanti. Okay, bye. Ha, bye terus. Jadi baiklah, kita akan pasang lagu permintaan anda semua. Ingat nah, Faraz bagi tahu 80-90-an yang kita akan putarkan petang nanti. Okay, petang ni lah. Ya, yeah. Okay, baiklah. Kita pasang dengan lagu permintaan daripada Kak Milah Repo. Itu lagu Hujan dan Air Mata. Kena dengan cuaca sekarang ni, no? Place FM serasi dengan ku. Cool.

itu dia tadi lagu Aku Hanya Serangga BPR atas permintaan daripada nama apa ni? Fas duk baca tadi. Abang Nasir kita, terima kasih. Semoga Abang Nasir kita terhibur dengan lagu permintaan anda semua. Okey, baiklah, kita ada lagi daripada pendengar kita yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat petang DJ bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Semoga yang terbaik DJ bertugas dan juga ceria-ceria selalu. Saya hadir daripada Maran, bertugas kat sini, duk dengar melalui RTM Klik. Terima kasih, sentiasa duk dengar Polis FM serasi dengan ku. Nak mohon lagu Kau Bersama Dia Kelangi boleh ke? Tak kalih tak katuk dah Perlis FM. Terima kasih daripada Mozani Raduan ataupun MZ Perlis, asal daripada Berseri Perlis. Terima kasih yang mendengarkan kita di RTM Klik juga. Fas ucapkan terima kasih buat anda semua dan juga yang mendengarkan di corong-corong radio juga di frekuensi 102.9 juga. Fas ucapkan terima kasih buat anda semua. Dan juga kita terdapat banyak lagi kiriman-kiriman, tapi lagu-lagu pilihan, banyak memberi lagu pilihan yang tak kena dengan 80-90-an. Jadi sekiranya anda semua yang ada pilihan lagu 80-90-an tu, bolehlah hantar dekat Fas untuk petang ni. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu-lagu pilihan anda semua. Terus layan Plus FM serasi dengan ku. Hemo-hemo, kita enjoy Kapo Simpoy.

0: Ya, itu dia tadi lagu Rahsia Pohon Cemara, Aziz. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda 80 dan juga 90. Jadi, terima kasih buat pendengar yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita yang tadi. Ada juga tanya Fas, kita tak Facebook ke dekat, tak live ke dekat Facebook? Jadi, kita bagi laluan untuk persidangan Dewan Rakyat untuk sesi pada petang ini. Jadi, yang mana yang ada tu, boleh bagi kiriman di konti WhatsApp kita. Terima kasih diucapkan buat anda semua. Dan juga terima kasih daripada mana ni, Cik Kasih Mali. Assalamualaikum DJ bertugas, semua pendengar setia Police FM. Waalaikumsalam, saya DJ Lee Cobra daripada Kampung Hutan Ketiau, Jalan Sungai Batu Pahat, Kangar, Perlis. Terima kasih buat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Fas pada ketika ini. Terima kasih yang menemani Fas sampailah di jam yang ketiga ini. Jadi baiklah, kita terus dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Dan juga terima kasih yang mana yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita juga. Fas ucapkan terima kasih juga buat anda semua. Jadi kita terus layan Perlis FM. Hemoy-hemoy, kita enjoy Kapas Sempoi Police FM serasi dengan ku.
1: Mai lah pekat-pekat dengar Police FM. Boleh terat-terat tu. Cantik balik.
2: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi Perlis FM Serasi dengan ku. Masih lagi bertemu dengan Faraz di jam yang ketiga dah 47 minit petang. Alhamdulillah, kita masih lagi bernafas lagi pada petang ni. Tengok cuaca dekat luar agak mendung-mendung, reduk, nak hujan tak hujan sebab tadi dah hujan dah. Jadi terima kasih yang mana masih lagi setia bersama dengan Faz, yang mana yang sedang memandu waktu sekarang ni sambil biarkan frekuensi Perlis FM berlegar-legar menemani pemanduan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Selamat juga untuk datang di negeri Perlis yang indah lagi mempersona ni. Dan juga anda semua jangan lupa ikuti kita punya platform digital kita, Perlis FM, di TikTok kita, Facebook, Instagram Perlis FM 102.9. Ataupun terima kasih juga amai hari ni yang mendengarkan kita di aplikasi RTM Klik ataupun yang tengah duk stream di perlisfm.rtm.gov.my. Terima kasih Faraz ucapkan untuk anda semua. Dan juga terima kasih buat pendengar-pendengar yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Kita ada Cik Kasima Azli, kita ada Muhammad Depi, Kak Latifah, kita ada juga siapa lagi daripada Mozaini Ridwan daripada Berseri yang mendengarkan kita di RTM Klik. Kita ada juga Kak Widya daripada Johor juga. Kita ada juga Ahmad Zudi daripada Terengganu. Dan juga kita ramai lagi lah permintaan lagu-lagu pilihan anda. Dan juga kita ada Kak Jamilah kita yang beri kiriman di konti WhatsApp kita lagu-lagu pilihannya. Dan juga terima kasih buat pendengar yang mana yang mendengarkan pada ketika ini juga. Faraz ucapkan terima kasih. Semoga segala perkongsian yang Faraz kongsikan hari ini menjadi hiburan untuk anda semua juga. Yang mana yang baik kita ambil, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita semua. Jadi kita terus layan dari ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Kapo Sempoi Perlis FM Serasi dengan ku. Cool.

Corliss FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Ha, itu lagu permintaan daripada abang kita tadi, daripada Maran MZ Perlis. Daripada Berseri Perlis. Ha, terima kasih. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda semua. Jadi, terima kasih yang mana masih mendengarkan Corliss FM pada ketika ini. Untuk anda, nantikan berita ringkas pada pukul 4.30 petang nanti. Sebentar sahaja lagi. Dan juga untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.25.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ni Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil uduk lah ni. Tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil uduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukumnya ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil uduk dah nak solat ni. Mm-hmm. Tiba-tiba dia mual, dia muntah. Mm-hmm. Maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan uduk ataupun tidak? Jawapannya muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wudu. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wudu. Kalau seseorang tersebut dia ambil wudu, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur sejam mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wudu dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu di sisi mazhab Syafi'i.
4: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
5: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ini menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi di jam yang ketiga, pas menemani anda di ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa semboy. Baiklah, tadi Faras adalah baca mengenai IPU yang tidak sihat di negeri Johor, yang di mana hari ini walaupun di negeri Perlis kadar IPU kita agak baik, dalam 43 IPU kita. Jadi kita tengok di negeri luar, di Johor dan juga negeri-negeri yang di sebelah selatan sekarang berada dalam keadaan IPU yang tidak baik. Jadi kita tahu sekarang jerebu semakin berleluasa. Jadi Fas nak baca sikitlah mengenai info kesihatan daripada doktor berpengaruh di media sosial, iaitu mengatakan jangan salah untuk kita pakai face mask. Jadi pakai face mask yang salah boleh menyebabkan ataupun meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga masalah paru-paru daripada akibat jerebu yang berlaku sekarang ni. Jadi sebab dalam jerebu tu dia sebenarnya dia ada partikel halus, iaitu PM2.5, yang di mana bila kita sedut masuk ke dalam paru-paru kita ni boleh menyebabkan sakit tekak, batuk-batuk, sesak nafas dan juga boleh memburukkan lagi yang mana yang ada penyakit asma dan juga penyakit jantung yang sedia ada, serta dia boleh menjejaskan lagi fungsi paru-paru kita. Jadi pakailah face mask yang jenis N95 tu, yang di mana mampu tapis sekurang-kurangnya 95% zarah halus. Kalau face mask yang biasa tu hanya tapis dalam 12% sahaja dari partikel halus jerebu yang masuk tu, dan tak lengkap, dia juga tak melekap juga dekat muka kita dengan keadaan yang kemas. Jadi udara yang tercemar tu boleh masuklah ke dalam face mask kita dan juga masuk ke dalam paru-paru kita. Yang kita risau ni ketika jerebu ni, kanak-kanak, warga emas, ibu yang hamil dan juga mereka yang ada penyakit jantung, asma serta paru-paru. Jadi sayangilah keluarga kita dan juga marilah sama-sama kita mendoakan negeri Johor pada masa sekarang ni, di mana keadaan jerebu yang sangat-sangat tidak baik. Semoga semua dalam keadaan sihat-sihat selalu, dan juga anda semua juga jaga kesihatan, jaga diri juga ya. Jadi terima kasih yang mana masih lagi setia bersama dengan Fas di ruangan hemoi-hemoi ini, yang mana Fas pelbagai perkongsian yang menarik yang Fas kongsikan untuk anda hari ini. Jadi pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti ke berita National FM. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah.

kasih buat anda yang masih lagi setia bersama kita di frekuensi 102.9 dan juga yang mana masih lagi setia bersama Fas di RTM Klik. Juga Fars ucapkan terima kasih tak kiralah di mana jua anda berada. Pelbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik yang Fars kongsikan kepada anda hari ini. Semoga segala perkongsian itu menjadi anda boleh ambillah sebagai satu maklumatlah untuk anda semua. Jadi kita terus layan di ruangan Hemo-Hemo. Kita enjoy Kapa Sempoi.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Uish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayah bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayah. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayah bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
4: Baiklah saudara, mari sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis bahagian pertama.
5: Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya menyeru untuk sama-sama kita mengembalikan dan mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran dan pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluh di atas segala nikmat dan kurnia-Nya kepada kita. Termasuklah kesempatan pada malam ini kita bertemu di Masjid Al-Ghufran dalam rangka untuk kita solat berjamaah dan juga untuk sama-sama berkongsi ilmu, kita mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Dan seperti biasa, saya ingatkan agar tuan-tuan dan puan-puan, bahkan diri saya sendiri terutamanya, agar kita ini senantiasalah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Kita berusaha tingkatkan taqwa semampu kita, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala larangannya. Sebelum saya sambung ataupun kita masuk pada pembahasan kita di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-77, kita sambung ayat 77.
6: Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Qala hadha firaqu bayni wa baynik. Sa'unab

0: Ayat yang ke-77, Allah Azza wa Jalla berfirman yang membawa maksud, kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Ini ayat yang ke-77, tuan-tuan. Kita lihat tafsir. Saya baca pada tuan-tuan tafsir Al-Muyassar, tapi saya akan selit-selitlah tafsiran yang lain juga. Okey, ayat yang ke-77 ni sambungan daripada perjalanan Nabi Musa dan juga Nabi apa tuan-tuan? Nabi Khidir lah. Kita orang Melayu biasa sebut Khidir. Ustaz Khidir pun Khidir lah. Ustaz Khidir jabatan mufti kan. Yang kalau dalam riwayat hadis yang sahih, beberapa hadis yang sahih, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ejaan dia adalah Al-Khadir. Kha-di-ru. Al-Khadir. Tapi orang kita bisa sebut Khidir. Jadi ini sambungan kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khadir alaihi masalam. Mereka menyambung perjalanan. Fantalaqa. Mereka pun bergerak. Fadhahaba Musa wal Khadir hatta ataya ahla qaryah. Kemudian Musa dan Khadir pun berjalan ataupun pergi sehingga sampai ke satu qaryah. Qaryah ni kita terjemah kampung pun tepatlah, kita boleh sebut qaryah kan. Sini qaryah apa kata? Saya pun tak tahu qaryah apa. Orang kita jadi Melayu dia panggil qaryah. Qaryah. Qaryah. Qaryah itu maksudnya kampung ataupun satu kawasan ni kan. Dia kena bezakan, jangan qaryah jadi qari'ah pula dah. Itu dia bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni. Bila bahasa Melayu pinjam bahasa Arab, dia tukar ejaan. Orang baca qari'ah lah, qari'ah lah. Sedangkan kalau qari'ah itu maksud dia apa tuan-tuan? Itulah yang baca Quran tu. Orang perempuan baca Quran disebut qari'ah. Orang lelaki sebut qari'. Kan qari, qari'ah kita sebut. Kalau bahasa, kalau maksud qari'ah ni, kampung adalah qari'ah. Okey, sebelum tu saya ingatkan balik ataupun saya ulang semula. Sebelum daripada kisah yang ini, Nabi Musa dan Nabi Khadir telah lalui satu peristiwa yang lain, iaitu lah mereka buat apa? Mereka naik perahu, kemudian Nabi Khadir bocorkan perahu tersebut. Nanti kita akan lihat penjelasan yang hujung, bila mana Nabi Khadir ataupun Nabi Khidir ni, beliau baginda menjelaskan kepada Nabi Musa benda yang Nabi Musa tak boleh nak sabar ni. Tiga kisah ni lah. Okey, kita sambung dulu. فَطَلَبَ مِنْهُمْ طَعَامًا عَلَى سَبِيلِ الضِّيَافَةِ فَامْتَنَعَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَنْ ضِيَافَتِهِمَا. Kemudian mereka dua pun minta lah makanan sebagai, kita kata الضِّيَافَة ni maksudnya sebagai hak tetamu lah. Tapi penduduk negeri tu ataupun penduduk kampung tu tak mau bagi, tak mau layan mereka, tak mau bagi makanan. Sebelum tu tuan-tuan, ada riwayat, walaupun riwayat ni ada sebagian mengatakan Israiliyat, kita tak bolehlah percaya tu. Nak kata tak betul pun tak boleh juga. Riwayat Israiliyat tu macam itulah, kita tawakuf. Kalau bercanggah dengan syarak, dengan dalil Al-Quran, hadis, tak apalah kita tolak. Tapi kalau tak ada dalil, kita boleh dengar. Jangan kita percaya satu patut, tapi jangan kita kata itu benda betul, dan juga jangan kita kata tak betul. Okey, ada yang kata qaryah ni nama dia Ailah. Ada juga yang kata nama dia Antakiyah. Antakiyah. Antakiyah ni di Turki, tuan-tuan. Ada juga yang kata dia salah satu negeri ataupun satu tempat di Rom dan seumpamanya lah. Jadi tak penting sangat kita ambil tahu tentang nama tempat ni. Kita tu kadang kita kena faham cara nak mengutamakan benda-benda yang patut diutamakan. Kena prioritize, kita katakan. Apa yang dinamakan priority ni, keutamaan, hak tu kena didahulukan. Keutamaan dalam kita baca Al-Quran, kisah-kisah yang berlaku sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, Nabi diwahyukan, kemudian sampai kepada kita ayat-ayat Al-Quran ni, yang perlu diutamakan adalah pengajaran kisah tu. Bukan pada kita duk kaji nama apa individu yang dalam kisah tu, negeri mana yang berlaku. Pengajaran tak ambil pun. Kita bolehlah terima riwayat Israiliyat, kita dengar, kita tak boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. wanita yang dikatakan ratu negara negeri Sabak tu dikatakan nama Bilqis ataupun Balqis kita sebut. Itu pun tak pasti betul ke tak? Yang wanita isteri Al-Aziz dengan kisah Nabi Yusuf AS dikatakan Zulaikha pun tak pasti betul ke tak? Banyaklah. Ini pun sama. Kemungkinan betul tempat dia nama Antakiyah. Kemudian tuan-tuan, bila mana dua orang Nabi ini dia meminta makanan dan memang itu sebenarnya adalah satu benda yang dibenarkan. Daripada zaman dahulu, zaman Nabi Musa ni pun, maksudnya benda ni dalam kita kata dah kebiasaan. Bahkan sampai ke dalam syariat kita, kalau tuan-tuan tahu dalam adab-adab melayan tetamu ni, kita maklumkan adab tetamu ni, layan tetamu di antaranya Nabi sebut tentang bagi al-ja'izah. Al-ja'izah ni satu malam, satu hari satu malam. Maksud satu hari satu malam ni kita bagi yang special lah layanan kat dia. Kemudian tiga hari tiga malam tu sebagai sambungan lah, biasa saja. Hari kedua, hari ketiga tu kita makan, minum apa, dia pun makan itulah. Tapi hari pertama tu Nabi galakkan, disebut sebagai ja'izah ni, Nabi suruh bagi lebih sikit sebab hari pertama. Tak apalah, itu berkenaan dengan tetamu. Bahkan memang sampai sekarang pun, bahkan dalam sunnah pun, memang dibenarkan untuk kita bila kita bermusafir, kita pergi satu negeri, satu tempat, satu kampung kau, kita tak ada bekalan, kita boleh minta tuan-tuan. Pada waktu ni, perbuatan kita meminta itu tak ada masalah lah. Ada keperluan. Bahkan ada riwayat sebut tentang sahabat diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus kemudian sampai tempat tu orang tak mau nak layan dia pun. Bila mengadu dekat Nabi, Nabi kata boleh ambil. Tapi ini dia ada tafsiran lagi lah. Boleh ambil sekadar yang diperlukan. Tapi itu kita boleh lihat lagi lah, hadis tu dia punya perbahasan dia. Cuma nak abang kata, bila mana dua orang Nabi, Musa dan Khadir ini, mereka minta makanan, itu adalah benda yang biasa. Tapi ahli negeri itu ataupun penduduk kampung tu kedekut. Ada riwayat sebut tentang mereka ni penduduk yang kedekut sungguh. فَوَجَدَ فِيهَا حَائِطًا مَائِلًا يُوشِكُ أَنْ يَسْقُطَ فَعَدَّلَ الْخَدِرُ مَيْلَهُ حَتَّى صَارَ مُسْتَوِيًا. Kemudian mereka dapati ada dinding tuan-tuan ataupun tembok yang condong nak roboh, sikit-sikit lagi nak roboh. Lalu Nabi Khadir meluruskan tembok tersebut. Ini dia ada riwayat, ada perbezaan. Ada yang kata pertamanya kerana tembok tu nak roboh, Nabi Khidir ni ataupun Nabi Khadir ni, dia ada mukjizat dia. Allah bagi dekat dia, dia guna tangan dia, dia tunjuk gitu saya tuan-tuan, dia tolak gitu je lah. Tunjukkan tolak, maksudnya khariqul lil adah, kita kata benda yang bercanggahan dengan lumrah alam ni. Karomah lah kita sebut kan, tapi bukan karomah sebab Nabi, kalau kita pegang pendapat yang kata Nabi Khidir ni adalah Nabi, dia dikira sebagai mukjizat. Satu pendapat kata dia dengan mukjizat dia, dia tolak macam tu saja. Tembok tu berat, tinggi. Dia tolak macam tu. Ada kata pendapat yang kedua pula, Nabi Khidir ni dia robohkan tu dinding yang nak terbalik tu, nak roboh tu, dia bagi clear tu, dia buat daripada baru. Dia buat daripada bawah dan daripada awal sampai habis lah. Itu ada pendapat yang kata macam tu. Apa pun kesimpulannya tuan-tuan, dah sampai negeri ni, mintalah dilayan, maksud minta makanan saja pun tak dapat. Tiba-tiba Nabi Khadir pi terus buat benda ni, tembok nak roboh, dia pi bagi lurih, bagi elok. Nabi Musa katalah kat dia, "Law syi'ta la akhadhta 'ala hadha al-'amal ajra tasrifuhu fi tahsil ta'amina haythu lam yudayyifuna." Kalau engkau mahu, patutnya engkau dah minta upah atas kerja engkau ni. Boleh digunakan untuk kita dapatkan makanan. Kerana depa ni tak jamu kita. Itulah lebih kurang. Dan memang dalam keadaan lapar dan seumpamanya. Jadi Nabi Musa jadi hairan. Nabi Khidir ni, dia tiba-tiba pergi buat kerja tu. Kalau kita lihat tuan-tuan, sebagai ulama kata, memang itu tujuan Nabi Khadir. Daripada awal pi ke negeri itu memang kita kata apa, tujuan utama adalah untuk memperbaiki tembok yang nak roboh tu. Tapi kerana dah sampai, dah dalam keadaan lapar dan seumpamanya, minta makan dululah. Tapi kerana tak dapat makan, walaupun tak dapat makan, kena buat jugalah kerja tu, sebab itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Daripada kisah ni pun adalah beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Di antaranya, kita kalau kita tengok hak milik orang nak rosak ataupun orang nyawa dia terancam, cara kita nak, orang kata apa, nak cegah kerosakan tu kan, kita boleh buat sebelum ataupun tanpa izin tuan punya tu. Ini salah satu kita kata pengajaran, pendapat para ulama kata. Saya bagi contoh lah kat tuan-tuan. Kalau dalam situasi tiba-tiba tuan-tuan nampak ada bayi kena tinggal dalam kereta tengah panas ni, mak ayah dia pun tak tahu pergi mana, ataupun mak ayah main tak tahu nak buat macam mana, takkan tuan-tuan nak pergi sembang dengan mak ayah dia, ataupun mak ayah tak ada lah, tapi bayi tu duduk dalam kereta tu teruk dah, takkan nak tunggu je kita cari mak ayah dia dulu minta izin nak pecahkan cermin ni. Tu tak munasabah lah kata. Pada waktu tu nyawa si bayi tu terancam, pecahkan kaca tu, sedangkan kereta tu bukan hak kita. Itulah lebih kurang. Maksudnya apa? Ada situasi kita boleh ambil tindakan, kita rosakkan harta benda orang demi untuk apa? Demi untuk cegah keburukan hal lebih besar. Dan daripada sini pun dia ada satu kaedah para ulama sebut, ulama usul fiqh sebut, irtikab akhafid dararain, melakukan salah satu mudarat yang lebih ringan. Maksudnya apa? Bila mana kita berhadapan dengan dua mudarat, dua keburukan, tak dapat tidak kita kena pilih salah satu. Tuan-tuan nak pilih hak berat ke hak yang ringan? Kena pilih hak ringan. Sebab apa? Demi untuk hilangkan mudarat hak lebih besar. Contohnya, orang yang sakit kencing manis, kencing manis sampai tahap teruk kena potong kaki contohnya tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, potong kaki mudarat ke tak mudarat? Mudarat lah potong kaki. Kalau tak potong kaki boleh merebak sampai terancam nyawa dia, mudarat tak mudarat? Mudarat juga. Hak mana lebih berat mudarat dia? Terancam nyawa ke putih kaki satu, hilang kaki satu? Sudah tentu terancam nyawa tu. Jadi pada waktu itu hak yang mudarat yang kecil, iaitu lah potong kaki, dibenarkan, kita boleh buat. Begitu juga tentang kapal yang kita dah baca kisah sebelum tu, kapal dibocorkan oleh Nabi Khidir. Jadi dalam ayat ni ataupun dalam kisah ni, Nabi Khidir dia menegakkan bangunan ataupun tembok tu kerana apa tuan-tuan? Kerana dalam ataupun bawah tanah tempat tu dia ada harta. Harta yang milik dua kanak-kanak. Saya sambung lagi. Kemudian ayat yang ke-78, Nabi Khidir berkata, inilah masanya perpisahan antara aku denganmu, aku akan terangkan kepadamu maksud ataupun kejadian-kejadian yang dimusykilkan yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jal berfirman, kisahkan tentang ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dia kata, ma lam tastati'. Ini dia ada point dia ni. Sehari hujung nanti kita akan tengok ayat yang hampir sama. Nabi Khidir kata, sa'unabbi'uka bita'wil ma lam tastati'. Aku akan ceritakan kepada engkau ta'wil, penjelasan tentang apa yang engkau tak mampu nak sabar sangat ni. Nabi Khidir ataupun Allah Ta'ala berfirman guna perkataan tastati'. Hadha waqtul firaq baini wa bainak. Sa'ukhbiruka bima ankarta alaya min af'ari allati fa'altuha. Seakan-akan Nabi Khidir kata, inilah waktu perpisahan aku dan engkau. Aku akan ceritakan kepada engkau apa benda yang engkau ingkarkan, yang engkau bantah, yang mana aku buat sebelum ni. Wallati lam tastati' sabara ala tarki suali anha wal inkari alayya fiha. Yang mana benda-benda tu engkau tak sabar daripada nak bertanya, kemudian engkau pun tak sabar daripada nak bantah. Yang engkau tahu, kau tanya, engkau bantah. Itulah maksudnya. Kemudian ayat ke-79, Allah berfirman yang membawa maksud, adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut, Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ataupun di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu yang tidak cacat, maksudnya yang tidak rosak. Inilah bermulanya penjelasan daripada Nabi Khadir. Nabi Khadir akan cerita satu-satu apa maksud, apa hikmah daripada perbuatannya. أما السفينة التي خرقتها فإنها كانت لأناس محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجاتهم. Adapun perahu yang aku bocorkan itu, ia adalah milik orang-orang yang mereka ini sangat-sangat memerlukan. Mereka tidak memiliki benda-benda yang boleh mencukupkan keperluan mereka. Maksudnya orang miskin lah tuan-tuan. Ya'maluna fil bahri 'alayha sa'yan wara'a rizq. Mereka bekerja di laut mencari rezeki. Fa aradtu an a'ibaha bidzalikal kharq. Maka aku pun berkehendak untuk merosakkan. A'ib ini mencacatkanlah. Daripada perkataan aba kan, kita sebut aib, aib, benda yang aib ni, benda yang tak eloklah. Jadi dia nak mencacatkan, dia nak merosakkan perahu. Sebelum tu tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Azza wa Jalla berfirman menyebut tentang Nabi Khadir, dia guna perkataan fa'aratu. Aku berkehendak, aku mahu. Mahu apa? Aku mahu merosakkan perahu ni. Ini pun kita kena highlight, bagi perhatian. Sebab apa? Sebab nanti kita akan jumpa ayat yang mana dinisbahkan kepada Allah, fa'arada rabbuka.
1: Demikian tadi rancangan Al-Hadis bahagian pertama yang bertajuk Tafsir Surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan seterusnya anda boleh ikuti esok untuk bahagian kedua.

Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernis FM, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi dah di jam yang keempat dah FAS menemani anda. Terima kasih yang mana masih setia lagi bersama FAS di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih yang mana yang mendengarkan kita di RTM Klik dan juga yang dengarkan kita di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih diucapkan buat anda semua. Sebelum FAS nak undur diri untuk hari ini, FAS ada kata-kata sikitlah untuk anda semua. Jangan pernah berhenti melangkah hanya kerana perjalanan kita terasa sukar. Kadang-kadang, langkah yang kecil itulah yang membawa kita kepada kejayaan yang sebenar. Terus kuat, terus senyum dan jangan pernah putus asa. Esok masih ada peluang untuk kita menjadi lebih baik daripada hari ini. FAS undur diri dulu. Terima kasih kerana sudi bersama FAS hari ini. Menemani FAS di ruangan hemoi-hemoi, kita enjoy kapo sempoi ni. Terima kasih diucapkan untuk anda semua. Dan juga selepas ini akan ditemani dengan Muhammad Syah Hashim akan menemani anda dalam cerita orang pelih daripada pukul 6 ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Jadi teruslah yang Pelis FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia.
1: Saudara, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Okay. Hello, hi. Saya nak minta laluan. Tepi sikit.

Oke, okay, halo, hai, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua, apa khabar petang ini, sihat ke? Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pertemuan hari Isnin 12 hari bulan Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kerana buka dan juga beri laluan dekat saya. Seperti biasa, saya mendoakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita, ya. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Jaga jari jemari daripada menyebar fitnah, ya. Tak pasti, jangan kongsi. Saya 09 di studio. Syarina Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah sihat. Saya kau baik. Mama Jinwo. Terima kasih Saiful Rizal. Salam buat kawan-kawan bekas student sekolah drama tahun 82-86, ya. Ini tahun 69, ya. Tahun 69. Salam dari Kelang katanya, buat keluarga di arah Perlis. Sam, waalaikumsalam Sam. Lantoda Awi Sulaiman. Selamat datang Awi. Oh, terima kasih Mama. Terima kasih. I like. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8:16 minit malam. Itu waktu penting kita untuk malam ini. Rokiah, waalaikumsalam. Ramai orang petang ni, eh. Amel Puyo, salam dari Puyo 67. Lama menghilang Amel. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang sedang layan Perlis FM dalam kenderaan. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz belega-lega dan menemani anda sepanjang perjalanan pulang. Dan petang ini saya ditemani oleh dua rakan penolong jurutera yang bertugas, Syed Farid dan juga Saha, juga sampai 12 tengah malam nanti. Ramli, waalaikumsalam. Saya suka kalau anda nyatakan lokasi anda di mana, tempat anda di mana, negeri anda di mana. Harap-harapnya tiada yang resah, tiada yang gelisah. Kalau ada yang resah, ada yang gelisah, bertemankan saya Muhammad Shah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat petang. Selamat beristirahat, ya.

Panakum Blansoche. Saudara pantau anak-anak kita ya. Kita pantau anak-anak kita. Anak-anak ni amanah kat kita ya. Jaga depa elok. Kawal depa jangan bagi depa kenal dengan dadah ya. Sekali kenal, mesej khidmat masyarakat dibawakan oleh RTM dan agensi anti dadah kebangsaan AADK ya. Pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Lebih baik cegah rugi kalau terjebak ya. Biar orang kata muka kita muka macam kaki pecah rumah, muka macam kaki Jack Nako, tapi kita tak main batu, kita tak main dapur, kita tak main paipon ya. Nama 11 minit petang. Latifah Cepah di Guak Syed Alwi. Okay, Kak Zah di Taman Bertuah Ipoh, terima kasih juga.

0: Saya juga takkan jemu, saya juga takkan jemu menunggu anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti ya. Ni siapa ni? Lama tak dengar radio. Hari ini barulah Dan masih badan boleh tonton DJ sekali. Okey. Menghampiri ke pukul 6:15 petang seperti biasa, luangkan masa 15 minit untuk kita bersama dalam Biz on Air.
1: Biz on Air, Perlis FM.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk bersama dengan Perlis FM untuk Biz on Air, dan untuk episod kali ini kita kembali untuk nak bersama dengan usahawan-usahawan yang berada di sekitar negeri Perlis ini untuk kita nak bertanyalah berkenaan dengan perniagaan dan semua yang boleh dikongsikan sekali. Dan untuk hari ini saya berada di Kubang Gajah.
3: Okey.
2: Bersama dengan satu usahawan yang berada di Kubang Gajah ni, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan cik.
3: Okey, baik. Nama saya Nur Syahrimi lah. Banyak orang panggil saya Remy. Ada orang panggil Syah, ada yang kenal nama Syah Remy. Saya duduk Kubang Gajah lah. Kubang Gajah Arau Perlis.
2: Pertama sekali, mungkin Abang Remy boleh kongsikan perniagaan apa yang Abang Remy langsungkan di Kubang Gajah ni.
3: Okey, buat masa lo ni kami duduk meniaga Lok Chin lah dengan Odeh. Mula kakak yang meniaga, lepas itu dia ada urusan lain, jadi bersambung kepada kami lah kan. Kami ambil alih lah macam tu lah lebih kurang. Lepas itu bila saya ambil alih ni, saya tambah-tambah menu lah. Tambah-tambah menu tu tercetusnya idea nak buat Odeh. Odeh ni kan apa nak buat pun. Punca dia balik tengah malam, umpan bini anak ajak keluar pergi kedai-kedai buat aircon lah, konon-konon nak makan Odeh kan. Di situ lah tercetusnya idea nak buat Odeh ni kita kan. Kalau pergi kedai-kedai aircon ni faham lah kan lah. So kita buat yang Odeh bajet, Odeh murah orang kata kan,
2: yang mampu
3: bilik ramah, mampu bilik yang kata kan.
2: Dan kita nak tahu juga Bang Remy, sebab setahu saya

0: masjid-masjid kami buat terpahan lah kan. Lepas tu penuh jugalah buka kedai je Asin Lemak sebelum ni pun dah, tapi dah tutup lah kedai tu kan. Lepas tu bila dekat sini macam orang kata apa, jalan ni pun macam menarik kan. Jadi apa salah kami cuba kan buat nasi lemak pada waktu petang. Nasi lemak bungkus dengan nasi lemak boleh cedok-cedok lauk lah. Kan, nasi lemak ni kami berniaga bermula pukul 5 petang lah. Sampai habis lah dalam pukul 10 macam tu lah.
1: Kalau untuk pemilihan lauk tu buat masa sekarang ni, lauk apa yang ada
0: abang? Buat masa Allah kami cuma buat ayam sambal kerang. Tapi hot seller kerang lah, sambal kerang lah dengan ayam lah.
1: Adakah memang Abang Remy pun minat juga berniaga ni, ataupun macam awal-awal tu nak try dulu, ataupun macam mana?
0: Saya ni minat juga berniaga. Minat berniaga kata, sampai bila nak kerja dengan orang kata kan. Dia arwah ayah saya pun memang orang bisnes. Kami ni keluarga bisnes betulnya. Cumanya bakat kami ni tak sehebat ayah kami, nak arwah ayah kami lah. Tapi kami cuba jugalah untuk nak berniaga-berniaga ni kan. Nak jadi macam dia kan.
1: Lepas tu macam mana yang boleh tercetus ni macam niaga lah, malas dah nak kerja buat orang ni.
0: Saya nak cuba orang kata kan. Lagi berbab niaga ni seronok. Dia seronok niaga ni. Masa kita sendiri apa semua.
1: Tapi kalau nak ikutkan dalam hati Abang Remy ni kan, bisnes apa yang Abang Remy nak buat?
0: Makanan lah. Sebab dulu pernah jugalah buat bisnes macam-macam, tapi tak menjadi lah orang kata kan. So lalu ni saya nampak benda makan ni orang kata mudah jual, orang kata kan. Mudah.
1: Dan pemilihan tempat ni macam mana pula Abang Remy?
0: Tempat ni, dia agak strategik tau. Dia tepi jalan besar. Daripada Kangak nak ke Arau, tepi jalan je. Kira orang nampak lah. Kalau orang lalu daripada Arau ke Kangak tu, ke Kebang Gajah ni, nampak banner warna pink tu. Banner lacing kami lah. Satu-satunya lah banner pink ni.
1: Cabaran Abang Remy sepanjang duk berniaga ni, mungkin Abang Remy boleh kongsi kan?
0: Dia cabaran dia, lacing ni banyak orang berniaga. Harga dia pun, harga dia nak mahal sangat tak boleh, murah sangat pun tak boleh kan. Jadi lacing ni pula bukan hari orang nak makan kan. Ada hari orang nak makan, kadang-kadang orang nak makan nasi, nak makan tu. So tu yang saya ambil insentif nak tambah pelbagai makanan kat sini. Saya buat nasi lemak. Lepas tu ada juga lah orang, orang main letak macam ayam susu, letak dadih, kiskut, macam-macam lah. Kami pelbagaikan di kedai ni kan. Macam orang beli singgah beli macam-macam, macam-macam ada orang kata kan.
1: Baik, apapun kita nak bagi ruang sekali lagi buat Abang Remy nak kongsikan lah macam mana orang nak mencari kedai Abang Remy ni, apa lagi yang diniagakan. Silakan Abang Remy.
0: Okey, nak cari kedai saya ni mudah lah. Daripada Kengat nak ke Arau, terlepas sikit pada sekolah Kumbang Gajah. Dalam 500 meter tu akan nampak banner warna pink lah. Ada tulis signboard Lochin dan Odin Kumbang Gajah. Dekat situ kami jual macam-macam lah. Nasi lemak pun ada, tapi nasi lemak kami jual pada bulan petang selepas pukul 5 macam tu. Kami juga ada buat ayat-ayat bancul lah, ayat-ayat biasa lah, ayat teh, kopi macam tu lah.
1: Apapun, terima kasih banyak-banyak Abang Remy sebab sudi berkongsi, dan kita harapkan perniagaan Abang Remy terus maju, terus sukses, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali Abang Remy sudi bersama dengan Polis FM untuk Biz On Air pada hari ini. Dan buat semua pendengar, kembali bersama dengan rakan penyampai di Konti Perlis FM, dan semoga kita berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum.
2: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
3: Okay, Biz On Air setiap hari pukul pukul 6:15 minit petang ya. Alhamdulillah rakan kami dah kembali bertugas cuti panjang ya. Linda Syam, waalaikumsalam Linda Syam. Saya panggil dia Gaban. Dalam 20 minit petang.

Gaban. Fiza kata pukul 6:30 mesti terpacak depan TV tengok Gaban Power Rangers Thundercat He-Man She-Ra ya. Agak-agaknya tau yang geng-geng duk tengok Gaban ni kan berapa usia mereka sekarang ya. Pak Ngapian, selamat petang. Salmiah dari PM. Oh, dari PM hadir. PM ni Padang Melangit lah. Ingat Purka Mokhtar tak? PM ni dia Padang Melangit ya. Sharifah Yusof juga. Selamat petang untuk Sharifah Yusof. Kita bersama dengan lagu-lagu hiburan nostalgia Irama Melodi Senja.

Senesa Huri dengan lagunya Sejak Berjauhan ya. Selamat petang juga untuk Bahari Ghazali dari Taman Meru ya, Taman Meru Ipoh Perak. Terima kasih Bahari Ghazali kerana sudi bertemankan 102.9 MHz menerusi Live TikTok. Ada juga yang layan Perlis FM di RTM Click. Kalau belum download lagi RTM Click, pergi ke Play Store, download RTM Click. Anda boleh layan Perlis FM di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan nostalgia. Lagu-lagu nostalgia hiburan petang Irama Melody Senja Nasrini juga selamat petang bersama dengan kumpulan Bumi Putra Rockers. Jom kita layan Dendam Cinta Seusia Dunia. Luncur kata Yub Aziz. Nostalgia menjelang senja.

Rintihan Rasa. Di Jadev dan juga Uji Rashid di 102.9 MHz Perlis FM, 6.35 minit petang. Tiba-tiba rasa nak balik kampung bila dengar lagu ni. MZ Perlis hadir dari IPD Maran. Ada kerja sikit salam perantau ya. Di Maran, Pahang. Keluhan perantau.

dan keluhan perantau, Samiah kata sedihnya dengan lagu ni. Teringat sewaktu duduk rumah arwah mak dan ayah di UA, Hutan Haji. Lah rumah tak ada dah, dah jadi kubur. Zilan selamat petang. Zilan, sekarang Samiah ada di PM ya, di Padang Melangit. MZ kata 10 dah 20 tahun merantau ya. 10 tahun di Jempol Negeri Sembilan, 9 tahun di Termerloh dan baru setahun di Maran. Okey, okey, okey. Selamat petang dari Bok Empiang, kata Rizwan Yatim ya. Muhammad Salmi Ramli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang untuk anda. Salam senja.

Nora dengan Desa Tercinta ya. Nora Wati, waalaikumsalam di Merau ya, Selangor. Hazman Narizan, selamat petang juga untuk Hazman. Julie juga selamat petang untuk Julie. Lagu-lagu nostalgia di bulan petang untuk anda. Still with a kiss.

O'Brien Helen, Seal with a Kiss. Anda mungkin masih lagi mengingati penyanyi ini yang berasal dari kota singa, Singapura, Jamie Zan, yang popular dengan lagu Hari Ini dan Semalam, Ku Membawa Diri.

kasih dan budi bukan mainan ya. Umpan jinak dia tenang. Amin. Selamat datang kami. Waktu maghrib malam ini pukul 7:07 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 268 hingga ayat 270 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 268 surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah kata syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kamu supaya kamu membuat kejahatan. Apa makna ayat ni sidang pendengar sekalian? Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum ni tentang bagaimana Allah suruh kita menafkahkan yang baik-baik daripada apa yang Allah beri kepada kita. Bila kita nak bagi, kita nak sedekah, syaitanlah makhluk pertama yang akan ganggu kita. Jadi Tuhan sebut dah. Tuhan kata apa? Asyaitanu ya'idukum faqra. Setan akan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Dia kata, hang sedekahlah, hang bagilah duit, nanti hang jatuh miskin, hang nak buat macam mana? Ha. Setan, dia kacau kita. Wayakmurukum bil fahsya, dan dia suruh kita buat jahat. Suruh kita buat jahat ni buat macam mana? Dia suruh kita kedekutlah. Dia suruh kita bakhil. Tu tabiat syaitan. Sebab tu kebaikan, bila kita nak buat, adalah gangguan yang akan mengganggu kita. Sebagaimana yang kita nak baca Quran, bila nak baca je mengantuklah, menguaplah, nak pi bilik ayaklah, tak apalah sagilah baca. Macam itulah, setiap kebaikan yang kita nak buat, memang syaitan akan jadi musuh kita. Begitu juga dalam isu bab nafkah ini, Tuhan kata memang syaitan akan ganggu kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tuhan kata sedangkan Allah ya'idukum, menjanjikan untuk kamu maghfiratan min, keampunan daripadanya, wa fadla, dan kurniaannya. Seolah macam inilah Tuhan kata, setan janji kat kita, bila kita nafkah, nanti kita jatuh miskin, kita jadi fakir, jadi papa kedana. Dia suruh kita kedekut. Dalam keadaan Tuhan menjanjikan keampunan daripadanya, nak cerita, bila kita sedekah, kita nafkah, kita wakaf duit kita di jalan Allah ni, Tuhan menjanjikan keampunan daripadanya. Wa fadla, dan kurniaan Allah. Ada sesuatu yang Tuhan nak bagi kat kita. Maksudnya, fadla di sini adalah balasan yang baik yang kita buat dekat dunia, Allah nak balas akhirat nanti. Allahu Akbar. Wallahu wasi'un alim. Tuhan kata, Allah maha wasi', luas kurniaannya, alim dan maha mengetahui. Sidang pendengar rahmatullah Allah sekalian, ayat 269, yu'til hikmata man yasha. Allah kata Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa makna al-hikmah? Al-hikmah ialah ilmu yang berguna dari sudut kebijaksanaan kita. Bila sebut hikmah ni, mai daripada Al-Quran dan hadis lah. Maksudnya orang yang Allah beri hikmah, kebijaksanaan kepada dia, man yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira, dan sesiapa yang Allah anugerahkan hikmah, kebijaksanaan itu, faqad utiya khairan kathira, maka dia benar-benar mendapat anugerah kurniaan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikiran dia. Apa makna ayat ni sedang pendengar sekalian? Bagaimana Allah kata kurniaan, kebijaksanaan yang seseorang tu dapat mai daripada Allah. Kadang-kadang manusia ni sombong, takabur bila ada kecerdikan dekat dia, ada kebijaksanaan. Tengok dia kata, ni hasil perbacaan aku ni lah. Daripada aku study, daripada aku buat kajian, daripada aku buat eksperimen semua. Dia rasa bongkok dengan ilmu dia. Sebab tu Tuhan sebut kat sini, semua tu main daripada Allah kepada sesiapa yang Allah nak bagi. Bahkan Tuhan kata, siapa yang dapat kebijaksanaan tu, dia dapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Tuhan kata, orang yang boleh ambil pengajaran ialah orang yang menggunakan otak dia, menggunakan akal fikiran dia. Ayat 270 sedang mendengar sekalian. Wama anfaqtum min nafaqatin. Sesiapa yang nafkahkan sesuatu, maksudnya apa yang kamu nafkahkan daripada nafkah sesuatu, au nazartum min nazrin, ataupun apa yang kamu nazarkan sesuatu, fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak cerita, maksudnya apa sahaja yang kita belanjakan, yang kita dermakan, yang kita infakkan, dan apa yang kita nazar. Nazar maksudnya kita berjanji dengan Tuhan. Kalau Tuhan bagi ini macam ni, aku nak puasa 3 hari. Kalau Tuhan bagi ini, aku nak pergi buat umrah. Jadi dia nazar sesuatu kebaikan. Ha, kan? Jadi Tuhan kata, hak mana yang kita nafkah benda yang baik, hak kita nazar, maka Allah Maha mengetahui. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang membuat kezaliman, tidak ada seorang pun penolong untuknya. Jadi sini dengan yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah kita daripada kita menzalimi orang lain. Begitu juga berhati-hatilah supaya kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang. Menandakan masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

Pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Saudara, kita semua akan dijemput pulang ya. Tiada seorang pun akan terlepas. Semua akan pulang nanti. 102.9 MHz. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8:16 malam.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

tragedia Oktober. Awi, 8:33 minit malam. Selamat malam untuk Kinta Belantara. Dia kata, wow, Perlis FM, rindu Perlis. Tak ada rezeki nak berbini dengan orang pau. Amboi, ya. Haziq, selamat malam Haziq di Kelantan Darul Naim. Jack Kapcai 02, Kulim Singgah Support. Terima kasih, ya. 171, Waalaikumsalam, selamat malam. Semoga Perlis FM tetap ceria selalu. Terima kasih. Dan saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Selamat malam dan selamat beristirahat, ya. Perlis FM terus setia menemani anda hingga 12 tengah malam nanti di frekuensi yang tidak pernah berubah, 102.9.

Okay, Gemilang. Semoga kita terus cemerlang. Gemilang. Jacqueline Victor. Selamat malam Wan Kuade era Amelia. Nak bagi ucapan hari lahir buat anaknya Azra Sofia. Selamat hari lahir. Kita layan slash. Taman Astakona.

teman Astakona Slash. Maimun Ahmad, Waalaikumsalam Maimun. Kuantan hadir. Kata Maimun, selamat malam. Kuantan okey ke? Hari ni, malam ni, ada tempat track licin ke? Downs, Downs kata padu Taman Astakona. Kona ke mana? Ke kiri ke kanan? Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Maimun Ahmad kata masih jerubu ya. Oh, kalau duduk dalam jerubu tu macam di alam bunian lah ya. Di sana menanti, di sini menunggu. Saya sedang menunggu sampai 12 tengah malam nanti. Kalau tak ada siapa yang sampai, saya balik ya.

Ni menunggu. Amboi, kalau bab-bab ni kan laju je Haji Din kita dengan Wan Kuadi. Tapi untuk anda yang nak dengar lagu ni, pastikan isteri anda tidak ada berdekatan dengan anda ya. Kalau tidak bahaya. Kalau nak menyanyi juga, menyanyi dalam hati.

bila masuk tajuk lagu ni, ramai komen ya. Joe kata, Nan kalau dengar lagu ni, dia lagu yang paling dia suka ya. Tapi ilmu ni ilmu tinggi. Kalau nak berbini lebih daripada satu, ilmu dia tinggi. Cari nyamuk sekok, lepas tepi telinga. Kalau tahan, okey. Ada ngulang, salam dari kedai Dedak Ngulang ya.

memang takkan mungkin pun ya. 1,000 tahun takkan mungkin. Kehidupan kita ni, bila dah mencapai umur 60, jaga-jagalah. 70 tahun tu dah bonus. 80 pun bonus juga. Rimba Cintaku Medicine.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tamat pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangxiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jibal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: Lalu.
1: Oke, terima kasih kerana beri laluan. Hello, hi, assalamualaikum. Selamat malam, Perlis. Selamat malam, Malaysia. Selamat malam untuk anda semua. Apa khabar malam ini? Sihat ya? Jumpa lagi. Pertemuan hari hari Isnin untuk jam yang keempat. Saya masih lagi menemani anda sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan yang menemani saya di studio, dua rakan penolong jurutera yang bertugas, Syed Farid dan juga Saha, ya. Yang baru balik dari surau masjid yang berdekatan, ya. Rasa-rasanya tak balik terus ke rumah ni. Lepak kawan-kawan dulu, tertarik. Yang sedang bertugas, selamat bertugas, ya. Selamat malam, Samsi. Somchai. Selamat malam, Somchai. Ataupun anda di mana sekarang, ya? Ada di mana sekarang? Hanif. Selamat malam, Hanif. Selamat malam. 102.9. Somchai kata di Perlis, lokasi di mana? Di warung-warung, ya. Di stesen-stesen minyak. Yati di rumah, ya. Dah cukup hari ke Yati? Oh, Hanif di Jitra. Di Jitra. Kata Hanif, baru habis tempahan aiskrim. Hanif lock tarikh 12 bulan 12, ya. Tarikh 12 bulan 12, you kena lock tarikh ni. Yati kata last 16. Eh, tak banyak hari lagi, ya. Norshida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan seorang merdu. Kalau merdu Jamal Abdillah, seorang dia merdu. Cantik. Akan merdu macam ni. Orang kata saya seorang kasak. Siapa kata bila cakap tak ada sompan santun tu, seorang ni kasak ni. Terus dia pocok.

Oke, okay, alright, alright, alright. Terima kasih. Terima kasih. Lagu-lagu hiburan malam 102.9 MHz. Selamat malam gadis-gadis Melayu.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, 9.28 minit malam. Rafidah di Macang. Terima kasih di Macang Kelantan ya. Perlis FM ada di Macang Kelantan. Perlis FM juga ada di Johor Bahru, Amir Hamzah ya. Selamat malam. Mandak di Merbok, selamat bertugas katanya. Serasi dengan aku, terima kasih Mandak. Dan juga Norawati di Mero ya. Terima kasih. 102.9 MHz Mawar Perak. Okey, selamat malam juga untuk Mawar Perak. Saya ada dua lagu sebenarnya. Gadis Misteri ataupun Gadisku. Lagu mana satu pilihan anda? Dua-dua lagu ni nyanyian kumpulan Search ya. Anda pilih nak dengar yang mana, Gadis Misteri ataupun Gadisku ya. Ame pilih Gadisku ya. Okay. Rohani juga pilih Gadisku. Rafidah Gadisku, Narawati pun Gadisku ya. Jom kita layan Search dengan Gadisku ya. Pak Ngafi. Oh.

Pengafir dia sekarang berada di Kok Diang. Banyak hari dah dia ada di Kok Diang. Mama Amy, Roger, kami sama. Hidup ni, saudara, kita nak tenang-tenang, ya. Muhammad Syukur, selamat malam. Kuala Perlis, baik-baik saja, ya. Antara lagu Gadisku Search dengan Gadisku Datuk Sheikh, lagu mana yang dulu? Gadisku Datuk Sheikh ataupun Gadisku Search? Mana satu dulu?

God is cool, yeah? Another shake, yeah. Penyanyi yang berasal dari JB, ya, Johor Bahru. Penyanyi yang mula-mula dapat gelaran Datuk ni, Datuk Sheikh, ya, yang mencipta nama di negara Perancis, Gadisco. Nak buat macam mana Gadisco dah bersama dia? Jom kita layan kumpulan Kelangit. Sekejap je kan masa berlalu. Santai-santai kita, relax kita. Kau bersama dia.

nama kumpulan ni pun jauh ya. Tinggi, jauh ke langit. Kau bersama dia. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah kan, hari Sabtu yang lepas saya berjumpa dengan penyanyi ini. Katanya dah 20 tahun dia tak pernah berjumpa dengan pasangan duet dia. Baru lepas satu program TV kan, baru dia jumpa balik untuk menyanyikan lagu ni. Jangan menangis sayang, dia kata 20 tahun tak pernah jumpa. Safura dan juga One, jangan menangis sayang. 102.9 MHz.

Okey, jangan menangis sayang ya. Safura dan juga on air. Saya sempat hubungi Safura sebab tadi tak sempat dia nak on air dengan kita tau, sebab dia tengah shooting ya. Lan Putra, selamat bertugas. Terima kasih Lan. Harlina Hashim, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ros, Ros, waalaikumsalam. Jangan panggil saya bos. Oh, tapi dah pakai topi bos kan, dia panggil bos lah. Terima kasih Kak Ros ya. Dah nak dekat pukul 9.49 minit malam. 102.9 MHz. Cuba jadi aku sebentar ya.

Jadi kawan saya ni hebat ya. Kawan saya ni hebat. Ibnu Yaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rashid, DJ tolong cerita sejarah Incah Cemeh. Yeah. Dr. Mati kata jadi inspirasi kepada orang lain, bro. Betul. Dia tak pernah rasa jemu nak belajar. Walaupun dia tahu memang dia tak boleh. Dia tak boleh. Tapi bila sampai ke satu tahap kesedaran yang tinggi, dia menjadi inspirasi kepada insan yang lain.

Okey, pamplet ya. Pukul 10 malam. Tak apa, Dr. Mati, I dah tahu you punya rumah nanti. Satu hari I roger dulu, I sampai rumah ya. Selamat malam juga untuk Incas Ceme. Incas Ceme, saya ada sejarah dengan Incas Ceme ni. 30 tahun dulu saya sampai lupa waktu bertugas ya. Sampai lupa waktu bertugas, bersembang punya pasal. Ataupun dia buat-buat lupa nak ambil maklumat dari saya tu. Sebab saya pun dulu pun okey lah juga, baik, insan yang baik tau.

sembang dari masuk kerja pukul 11. Lupa kata masuk kerja pukul 11. Sedap-sedap pukul 3. Sejam lagi nak tamat tugas. Tapi tak apalah. Sekarang ni kan, Incas Cemeh dia dah jadi orang masjid. Kalau nak cari dia, cukup time pergi masjid. Jumpalah dia. Sudah 22 jam 1 minit kita berada di hari ini, hari Isnin, 12 hari bulan Oktober 2026. 10:01 minit malam. Cuma Incas Cemeh ni dia masih lagi kesepian dan kesorangan. Kota masih terbuka.

Pelayan orang eh. Me. Ada yang dah belayar dah. Ada yang kena belayar awal. Ada yang susah nak belayar. Lagu ni untuk rakan saya Dr. Mati.

Ya, di sudut kamar hatiku ya, Dato' Jamal Abdillah ya. 102.9 Dawai. Jom kita layan Fadilah Intan. 10.14 malam.

cinta dalam hati. Hashim, Hashim Wang, Batas Raja Tanjung Piandang Perak hadir. Terima kasih orang Tanjung Piandang. Cinta dalam hati ungu di 102.9 MHz. Jom kita layan kumpulan Rio. Layu di hujung mekar.

0: Jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, Sofian Pudin ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam bersiaran dari seberang bumi Kenyalang ya. Oh, di bumi Kenyalang di Bintulu kan kalau tak silap saya. Terima kasih Sofian Pudin ya. AEC orang Kedah tapi UT Taman Bukit Kaya. Oh, Taman Bukit Kaya dekat ya, kat ofis saya lama dulu kan ya. Sheila Abdul Rahim Wang Klian. Oh, Wang Klian lama tak sampai Wang Klian saya. Kau ada orang tanya UT9 tu apa dia? UT9 tu duk mana? Kalau ban UT9 tu duk kampung mana?

prop my foot. Yeah, I'm gonna prop my foot, yeah. AAC kata lagu ni mengisahkan seorang lelaki dia tak percaya dah dekat perempuan. Walaupun perempuan tu dah menyesal, dia mengaku salah semua. Yang kata hero ni dah percaya, dia tak percaya sampai sudah. Betul kan AAC ya? Omprak maput. Habis. AAC kata habis dah. Satu 102.9 MHz ya. 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan aku. Jangan lupa ya, selepas berita nanti 11.15 minit malam, kita akan ikuti lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Jom kita layan iklim mimpi yang pulang. 20 minit lagi ke pukul 11 malam.

Assalamualaikum untuk sahabat saya DJ Paul. Dia tengah berbahagia sekarang ya. Dia Perak FM. 10 minit lagi 11 malam. Biasan Tok K. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda ya. To love somebody. This FM, serasi denganku. Jom kita layan Michael Bolton.

0: Hampa tahu dah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: percayalah ya. Datuk Seri Siti Nurhaliza. Baik, saudara, jom kita ke Kuala Lumpur. Berita pukul 11 malam.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Malaysia Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Okey, Faizal Tahir, aku berjanji. Jom saudara seperti biasa, selama setengah jam, jom kita layan lagu-lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa. Semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Selama setengah jam, jom kita layan Belayan Jiwa.

0: Ada yang suka meninggalkan beribu pertanyaan, beribu tanda tanya. Syamel mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.
1: Awak belum tidur lagi?
2: Belum.
0: Good night sayang. Ailai macam DJ nak tajuk lagu ni, good night sayang.

Tidurlah dulu, jangan sampai pukul 3-4 pagi tengok kan muka bercahaya. Muka bercahaya 3-4 pagi, muka masih lagi bercahaya. Sinaran dek telefon ya. Tidurlah dulu. Oh. Alamak, Yati. Alhamdulillah. Mama enak. Selamat malam bintang-bintang semua.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih buat dua rakan penerbang jurutera yang bertugas menemani saya. Saya Farid dan juga Saha. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati, dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jumpa lagi hari Rabu nanti. Selamat malam untuk anda semua. Saya hargai anda, bintang-bintang. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah, kata-kata akhir saya, ingat selalu ya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Cuma.

Malaysia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentak saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

bersampingan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing. Untuk tengah malam ini, terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng Burhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Lucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu.

persembahan Kumpulan Search dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Dan selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Naga Berhantu. Nasun Naga Berhantu untuk hari ini bertemu

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana ada geng-geng berhantu dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Abby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Nabi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Dan kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kanga Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Station 10 Taman Senaman Bangi Selangor, Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Saleh, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akilah Melson, Mona Rahim dari Cemoh Perak, Jamak Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, ada dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Aci Kising Utara, Aci Kising Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Metallica dengan Spirit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua Nasional Game Berhantu pertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan, sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDBR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026, dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun, kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Dan kita ada Ita Rosaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman kata tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap, biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan limping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah, nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dah lah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget warung joget seketika sehingga 1.30 pagi. Kepada selayan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di

Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan mengisi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan National FM. Kita akan terus berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Niza juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jajal 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek. Oh, ramai. Nurpika katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay, hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani, lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida, kita juga ada Angah, terima kasih. Wan Iwan juga turut bersama-sama. Pagi tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh meneteskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan eh? Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zain Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan National Game Berhantu.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Di Badai Asmara. 1.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Dan selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Buruhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang ni ya. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Buruhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pening, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ruz, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal kita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat. Eh? Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan dan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut.

semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Geng-geng Burak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zakatin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Masura katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tapi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Rohaliza Yam, Yong Iza. Hazliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Candi Bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq. Lirik oleh Rosli Ali. Zabarjan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng beruang tu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai berguna pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan, tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan, tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game berhantu pukul 12 malam, sebenarnya tertidur. Yang baru bangun, sama pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Buruh Hantu. Hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir dan api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Farhan, Mak Suna, Hana dari JB, ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah, kita ada Do, ada Dah 6979, ya Bang Khalifah, ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati, ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizat Muammar, selamat pagi Abang Malaysia, selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga, pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Dan pagi ni dah sedut udara segar, alhamdulillah syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil merusih lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Kesembahan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama-sama National FM, walau di mana juga anda berada.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selas dengan hati yang terluka. Oh, dia tak diam, sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya.

ke tidak untuk hari ini. Baik. Sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel dan Cik Azmi. Kata salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok sebagai-bagi, semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jadi jangan tidur dulu, sebab geng Burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng Burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya seperti biasa saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda mengimbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau, terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya tahun 80-an 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Merlah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita Malaysia sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risau lah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan. Kerana tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Haliza kasih Niza selamat pagi. Anak Antun kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budak Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, siapa lagi? Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai, selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nista, Leo Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula. Lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika. Paduan suara daripada Arijit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim,

Lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan. Dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je Nasional FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type Nasional FM, nanti akan keluar lah Hati J dari Brunei. Sam Dizel, terima kasih Sam Dizel yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Merusi Nasional Geng Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujur katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif, saya Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Kota Johor Bahru, Johor 5.41, Bandar Melaka 5.48, Seremban Negeri 5.49, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.56, Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir, dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada kumpulan utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Itu kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan gurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jadi suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum air tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air, orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktu. Wa man kasura saktu kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabi. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, pergi nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia nak buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah, lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat supaya orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyi lah, dulu hoha lah, tatu habis muka, muka tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pula malah, orang Melayu yang lama ni pula tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kat orang tak boleh. Aku nak buat kat orang tak boleh. Biar gilah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Islam ini dia mengajar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kabair. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astagfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun,
astagfirullahalazim. Nah, tersalah lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. Tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan. Tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk seorang tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tu lah, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Menyebut sangat kita, mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita pergi cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata, kita tak serupa dengan dia. Tak ada, tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, "Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tok-tok-tok pukul 3 pagi. Duduk erek meja pukul 3 pagi." Kita tanya dia, "Jiran tu ada anak kecil ke?" "Tak tahu, saya pun tak tahu." "Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk eh." Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erek meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata, "Saya tak ada anak kecil. Saya tak ada anak kecil. Anak-anak semua besar-besar belaka dah tak ada. Cucu-cucu pun tak ada." Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah.

naik dalam kereta, kita duduk dalam rumah, bismillah pergi kat dapur sekali, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la wala naum, baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak tuan-tuan, selalu ustaz pergi, kadang-kadang kita berbahaya, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi kita sirap, sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombok lah apalah. Ada. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tak tinggal seorang pun ada. Pakai pukul 3 pagi nak main guli. Ada. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru teguh. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi kalau kita pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Kamu nak gambar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Ada. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Lagi mana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah semain syok. Ya, semain syok ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka. Tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gini. Sudah semain syok nak balik ni. Sudah baca al-mud kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab

0: Kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, azan jangan bercakap, jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Lagi Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Game Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Dan GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi, serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Radio Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi, ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah, mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah, kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita tak akan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Alam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, Al-Quran yang selalu kita tadabbur untuk kita mendapat intipatinya, memberi suatu petunjuk dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 273

Dan ayat 274 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darba. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 273 surah Al-Baqarah, a'uz billahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah. Tuhan kata pemberian sedekah ataupun pemberian infak itu lil fuqara, untuk fakir. Jadi fakir ini dia berbeza dengan miskin. Kita selalu dah sebut fakir miskin. Fakir dia lebih susah, lebih miskin daripada orang miskin. Seolah macam dari sudut pendapatan dia tu, kalau nak makan hari ni, dia nak kena cari hari ni. Ataupun kalaulah dia ada makanan hari ni, cukup hari ni, esok dia kena cari lain. Orang miskin, dia ada lagi untuk makanan hari ni, esok mungkin dia ada lagi, mungkin kalau kata 2-3 hari lagi dia nak kena cari lain lah. Jadi bekalan yang ada untuk orang miskin lebih banyak daripada apa yang ada di sisi orang yang fakir. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni bagaimana pemberian sedekah, pemberian infak itu keutamaannya kepada orang-orang yang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mana fakir ini telah menjadikan diri dia, yang mana diberkhidmat, diberjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam. Tuan kata la yastati'u nadarban fil ard, yang mana bila dia duk sibuk dengan berkhidmat di jalan Allah, pi perang apa semua, la yastati'u, Tuan kata dia tak mampu, dia tak berupaya untuk darban fil ard, untuk dia berjalan rata bumi ni, untuk dia kalau kata pi mengembara rata tempat ni untuk berniaga lah. Untuk dia dapat hasil pendapatan. Soalan macam ni lah. Ayat ini bagaimana keutamaan sedekah bagi kepada fakir. Orang yang menjadikan diri dia berkhidmat di jalan Allah semata-mata. Tak ada masa dia untuk dia nak pi berniaga. Untuk dapat pendapatan yang lain. Tak ada. Dia tak ada. Tak ada masa dia. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Yang mana mereka itu disangka, maksudnya orang kaya lah, orang kaya sangka oleh orang-orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan kadang-kadang kita tengok, tengok mereka ni duk berkhidmat kat jalan Allah ni, mereka ni ada duit kot. Jadi sangkaan orang duk anggap macam mereka ada duit, padahal mereka ni tak ada duit. Mereka ni tak ada nak pi meniaga rata tempat, nak mengembara, nak pi berdagang, tak ada. Cuma orang duk sangka, yahsabuhumul jahil. Jadi orang yang jahil menyangka yang fakir ni adalah kaya sebab mereka tak minta-minta. Rupanya hak mereka tak minta-minta ni sebab mereka tak ada masa mereka tu, mereka khidmat untuk agama. Jadi sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata ta'rifuhum bisimahum la yas'aduna nasa ilhafa. Kamu kenal mereka, Tuhan kata. Kamu tengok mereka, kamu kenal. Maksudnya mereka ni memang masa mereka habis untuk agama. Jadi antara tabiat mereka, Tuhan kata la yas'aduna nasa ilhafa, dan bukanlah sifat mereka untuk mereka minta sesuatu daripada orang ni kecuali dalam keadaan mereka terdesak. Ada setengah orang ni bukan sentiasa minta-minta. Kadang-kadang kita dah tengok ada orang suka meminta-minta.
Rata tempat kan, kadang-kadang dia mampu. Rata tempat dia minta-minta. Ada hak betul kita tak nafikan. Sebab tu dah saya sebut kepada masjid-masjid, kadang-kadang ada orang hak minta bantuan kat masjid, kita bagilah. Tak payahlah soal banyak. Kita bagi tu atas nama Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang terputus bekalan. Tetapi kalau nampak macam nak kecoh ya, tak apa, kita bagi dalam jumlah yang sikit. Tak perlu jumlah yang banyak. Jangan kita terlalu awal untuk sangka buruk. Mungkin orang hak minta tu orang yang betul. Cuma kita berpada-padalah kan, berpada-pada. Jadi dalam ayat ni nak menyatakan, wa ma tunfiqu min khairin, apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, benda-benda yang baik, harta yang halal, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi ayat 273 ni sedang berdengar sekalian. Allah menjadikan fakir sebagai asnaf, terutamanya fakir yang bergerak di jalan Allah, masa dia dihabis untuk berkhidmat di jalan Allah, hak inilah menjadi keutamaan untuk kita beri sedekah kepada mereka. Ayat yang seterusnya, ayat 274, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, mereka yang menafkahkan hartanya bil-lail, pada waktu malam, wan-nahar, dan siang hari. Allahu akbar. Hebat orang yang macam ni. Malam pun sedekah, siang hari pun sedekah, pi masjid mari insya sedekah, subuh pagi esok sedekah, mai zuhur asar sedekah, jumpa anak yatim siang hari pun sedekah, jumpa orang yang susah waktu malam pun sedekah. Allahu akbar. Hebat. Ayat ini suatu pengiktirafan yang Tuhan bagi kepada mereka yang sedekah tak kira masa. Allahu akbar. Sirra wa alaniyah. Bukan setakat siang malam, sirran, sama ada secara rahsia, secara sembunyi, orang lain tak tahu, wa'adaniyah, ataupun secara terang-terangan. Maksudnya agama iktiraf, jangan kita sangkong, dia tu riak tu, sedekah depan orang ramai. Tak, dia sedekah depan orang ramai tu untuk memberi perasaan kepada orang lain, supaya sedekah macam dia juga. Sebab itulah antara perkara yang kita boleh hasad ialah orang yang sedekah di jalan Allah, kita boleh hasad kepada dia. Kita tengok, ini tak aci ya, dia dapat pahala, kita tak. Ha kan, sebagaimana kita hasad tengok orang baca Quran, kita pun nak baca sama. Yang Tuhan tak bagi kita hasad ialah jiran kita beli kereta baru, kita kata, beli kereta baru, sekehen ya. Ha kan, kita tengok tu hasad dengki. Bahkan kita tak, biar isteri dia rosak bi. Ha, tu hasad. Tetapi hasad dibenarkan dalam perkara kebaikan, terutamanya dalam bab sedekah. Jadi Tuhan mengiktiraf, Tuhan puji golongan yang menafkahkan harta mereka malam hari, siang, secara rahsia, bahkan secara terang-terangan. Tuhan bagi ganjaran apa? Tuhan kata, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kula nak rasa bimbang nanti kita sedekah nafkah apa semua nanti habis duit kita. Hak tu semua kita kata bisikan syaitan. Sebagaimana ayat kita baca sebelum ni, syaitan dia akan bisik, dia kata, ni has sedekah banyak-banyak ni jadi miskin lepas ni. Jadi syaitan dia nak kalau kita bakil tu, tu geng dia lah. Jadi orang yang menafkahkan harta, antara keridhaan, antara rahmat yang Tuhan beri kepada mereka ialah mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah, dan tidak ada ketakutan, ada kebimbangan dalam diri mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula rasa bersedih hati. Jadi orang yang macam ni, dia kan dapat pahala di sisi Tuhan, dia tidak ada kebimbangan sebab Tuhan dah janji dah sesuatu untuk dia. Dan walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih hati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Kelas FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Morning, morning.
0: Okey, apa khabar? Yeah. Okey, hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rayno Hidar.
1: Dan saya Aini Shira.
0: Bersama dengan anda semua pagi ini bermula 6 pagi sampailah 10 pagi nanti di frekuensi 102.9 MHz dan juga di
1: RTM Klik. Anda boleh saja dengarkan di www.rtmklik.gov.com.my.
0: Baik, sekali lagi kita akan kongsikan akhbar untuk anda semua, okey?
1: Ya, jangan ke mana-mana, terus dengar, terus layan hanya di Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Ha, dia suruh kita senyap. Dia suruh kita senyap. Saja bagi eh siapa ni?
1: Yang
0: ada
1: buat
0: aku tu. Kan. Aina terkejut. Okey, jadi pagi ni kita bercakap sangat pagi lah untuk anda yang pi kerja seperti biasa kan, yang juga balik kerja. Yang pi kerja pagi ni macam-macam sektor dah. Ada sektor awam, ada sektor swasta yang sudah pastinya bertugas pagi ni, ada tugasan dan juga amanah yang dijalankan seperti biasa. Okey.
1: Dan ada juga yang baru nak balik kerja. Baru nak balik kerja tu kerja shift kan. Selamat berehat lah kita ucapkan.
0: Okey. Aina Syirah, cuba kongsikan dulu ya, khabar pagi ni apa yang Aina cari.
1: Baiklah, untuk hari ni Syirah cari berita yang sangat menyayat hatilah.
0: Okey.
1: Yang mana di Pasir Mas Kelantan sana tu, seorang bapa hanya mampu memangku anaknya yang berusia 14 tahun selepas maut di panah petir. Ketika dalam perjalanan pulang selepas memancing bersama tiga rakan dan sepupunya di kampung Tasik Berangan kemarin. Agak sedih lah kejadian tu.
0: Dia ada beritahu tak jalan kat mana? Jalan kat mana tu? Dia beritahu tak dekat atas jalan ke, dekat bendang ke?
1: Di bendang. Dia mengai di bendang lah. Berapa orang? 3-4 orang macam tu.
0: Okay.
1: Lepas tu 3 orang ni nak balik dah. Duk pujuk lah yang mangsa ni kan. Lepas tu
0: Masa ni masih lagi duk mengai ke?
1: Mangsa tu duk mengai. Dia seronok mengai. Waktu tu dah kelam kan. Tiba-tiba tiga orang tu dah sampai ke motor, dia baru nak bergerak disambar peti. Lepas tu maut di tempat kejadian lah.
0: Allahuakbar kan. Jadi kita doakan agar rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Kan. Jadi bila dengar cerita macam ni, kita pun kena ambil bab juga sebenarnya. Kan, bila kita kongsi akhbar kita pagi-pagi ni kan, sambil-sambil tu pagi-pagi tengah memandu tu, bukan apa sahaja. Lepas balik kerja kadang-kadang kita dah penat.
1: Betul.
0: Lepas tu kita macam belah nak fikir lah. Jompi mengai lah, jompi berjalan petang-petang. Kalau tengok keadaan cuaca, kita rasa macam tak peduli pun semua kan.
1: Cuaca hujan.
0: Eh, tapi semalam serius lah. Saya nampak ada seorang abang ni kan. Saya tak tahulah itu dia kena complete task dia ke apa kan. Semalam dia kena complete task dia. Ataupun macam mana. Dia mission rumput dalam hujan tu. Itu pertama kali saya nampak kan.
1: Betul-betul. Siapa pun ada perasan.
0: Ada perasan kan. Saya pakai helmet lagi.
1: Betul-betul.
0: Jadi, okey. Mission rumput tu okey je lah. Macam, tak tahu sama dia mengejak masa ataupun apa. Tapi
1: Syirah
0: dia
1: fikir macam
0: risau dia, lah tengok dia
1: tau. Dia mesti rumput waktu hujan ni. Mungkin sebab sejuk kot.
0: Sejuk kan.
1: Selalunya hangat kan.
0: Ya. Tapi mungkin sebenarnya boleh tengok tu, saya risau kat dia tau. Jadi satu mungkin lah sebab kesihatan. Orang kata bila hujan boleh jadi demam. Yang kedua sekali ni lah. Sebab risiko-risiko macam guruh, kilat apa semua ni kan. Risau sangat-sangat tau. Bukan kata abang buat benda tu tak okey. Okey bang. Tapi itulah kan. Kita ni pasal abang punya keselamatan tu kan. Kalau kata nak tunggu hujan, tak tahulah. Saya dia kata saya tunggu hujan kot tak berhenti bila main petang kan. Tapi tak apalah kan. Kita doakan walaupun apa tindakan yang dilakukan, semoga dilindungi oleh Allah SWT.
1: Dan semoga dipermudahkan segala urusan lah.
0: InsyaAllah itu yang penting sekali kan. Okey, ini di Tokyo. Padah terlebih kongsi, dua jururawat dipecat. Dia kongsi dekat mana? Kita tahu budaya Jepun ni sangat disiplin. Kereta api dia pi ambil penumpang lambat, katakanlah sampai lambat itu seminit dua. Yang bawa kereta api tu berhenti kerja. Kan, itu berhenti kerja. Saya pernah baca CEO dia berhenti walaupun bukan kesalahan dia, kesalahan teknikal dalam rel kereta api tu, dia berhenti kerja. Nak tunjuk apa? Simbol kepada disiplin warga kerja Jepun ni. Tetapi bagaimana pula dengan cerita ni? Tindakan dua jururawat, depa mod naik video tau. Video pesakit yang terlantar, lepas tu dia tulis caption, dia kata rumah neraka dia kata. Dan kerja ini teruk dia kata. Dia macam mengeluh dia nurse tau. Jadi bila dia buat video apa semua, dia tulis lah. Dia kata aku kat rumah neraka ni apa semua kan. Lepas tu dia kata kerja ni penat dia kata. Teruk kan. Jadi selepas dia membuat hantaran tu di media sosial, dan pengurusan hospital mendapati posting itu, seakan-akan mengeluh dan juga memperlekehkan kerjanya. Kedua-dua jururawat ini dipecat. Jadi memetik Japan Today, jururawat wanita hospital di Matsudo di wilayah Chiba, Jepun itu diberhentikan selepas merakam video pesakit berkenaan dan bahagian dalam hospital tanpa kebenaran serta dikongsi di laman sosial. Itu disiplin mereka lah. Sebenarnya bukan kata hanya semata-mata kerana posting mereka saja, tapi posting mereka berada di tempat yang tanpa kebenaran walaupun mereka itu staff. Okey?
1: Betul.
0: Jadi Hospital Besar Chibanishi yang dikendalikan kumpulan perubatan Tokun Shukai mengumumkan tindakan disiplin itu pada hari Sabtu lepas. Oh, berhenti tu. Oh, hari Sabtu buat salah. Hari Sabtu tu dapat surat. Kira dahsyat kan.
1: Betul.
0: Tak ada ni langsung kan. Jadi ketika bertugas pada shift malam tersebut, kedua jururawat itu merasa

0: Awak lah.
1: Oh, kau. Okay.
0: Memang patut.
1: Okey, ada tambah sikit lagi. Dia tulis. Okay. Menambah caption seperti sangat bosan, dia kata. Kan, rumah neraka, kerja ni teruk, tak patut dia buat macam ni apa semua kan. Ha. Ha, sebelum ni emot naik ke platform X. Jadi pengarahannya Hospital Kazuo Misumi berkata, kandungan yang sama sekali tidak sesuai untuk sektor penjagaan kesihatan profesional di emot naik ke media sosial secara tidak bertanggungjawab itu. Ha, itu untuk siapa message?
0: Biasalah pagi-pagi.
1: Okay. Baik. Baik, itu cerita yang tentang di Tokyo pagi ni eh.
0: Jadi secara syarikat tu hospital tu untuk memudahkan urusan yang post tu. Aku nanti terus nak. Tak sahajalah.
1: Pisa fikir bimbo caption.

0: Kerlis FM Surah Sidi dengan aku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Shira.
0: Baik, kita tengok ia akhbar pagi ini. Nah, Shira silakan.
1: Ryan, Shira mula dulu. Shira mula. Baiklah, Shira nak kongsikan. Nak awesome tak?
0: Okey, silakan.
1: Nak kongsikan berkaitan dengan ia biasalah. Zaman lah ni, zaman kemajuan teknologi.
0: Zaman apa? Okay.
1: Kan?
0: Zaman apa? Kan? Zaman macam-macam. Yang hak mana nak cerita hak mana ni?
1: Zaman skamer.
0: Skamer. Banyak sangat zaman.
1: Okay. Peringkat umur pun kena. Peringkat umur tua, muda pun kena. Yang ni untuk akhbar pagi ni.
0: Okay.
1: Pelajar diperdaya sindiket penipuan serah wang barang kemas ibu bapa lebih RM30,000. Jadi pelajar universiti berusia 18 tahun. Dia serahkan wang tunai dan juga barang kemas milik ibu bapa dia yang nilai RM32,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis. Jadi modus operandi dia melalui panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali dan dia telah diugut. Kononnya pelajar ni terbabit dalam kes pengubahan wang haram dan akan ditahan jika gagal mematuhi arahan yang diberikan. Jadi dia apa, pelajar ni ambil lah barang-barang mak dia.
0: Dia bagi
1: dengan duit tu jumpa kawan tu. Sekali di sebuah pasar raya di Karak sana.
0: Okey.
1: Wanita tu memakai pelitup muka dan mereka berjumpa di sebuah pasar raya di Karak lah.
0: Jadi ada semua ke?
1: Kejadian ni yang boleh terbongkar ni selepas mangsa membuat laporan di balai polis Karak sana berhubungan dengan kerugian yang berjumlah RM32,000.
0: Banyak tu kan. Jadi untuk kita sebagai pengguna-pengguna media sosial ataupun yang pengguna telefon dan sebagainya. Betul. Kita nak kata apa yang paling mahal dengan kita lah ni. Yang paling mahal dengan kita lah ni ialah data. Data dan juga maklumat peribadi yang kita ada tu. Sebagai contoh kan, data ni boleh jadi sekecik-kecilnya, bukanlah sekecik-kecilnya tau, yang kita nampak biasa sebenarnya. Apa dia? Gambar, profile picture kita tu. Betul. Itulah data peribadi kita. Tak perlu kita kongsikan alamat ke nombor telefon. Okay, gambar tu pun dah jadi data peribadi kita. Jadi bila kita kita bukan kata dedahkan secara tidak sengaja. Memang kita hidup di zaman itu kan. Kita bubuh gambar kita kat profile picture dan sebagainya. Lepas tu ada orang ambil gambar kita dan manipulasi gambar kita. Okay, untuk buat kerja-kerja scam. Sama ada dia jadi jahat atau boleh jadi kawan kita. Sebagai contoh, jadi yang jahat macam ni lah. Dia guna gambar kita, dia macam identiti ke diri dia tu sebagai kita. Jadi orang tu percaya lah. Bila kata cik saya daripada sekian-sekian, dia tunjuk muka kita. Seolah-olah kita ni wujud. Tambah lagi kalau kita, dia tahu kita ni buat apa dan sebagainya. Sampai lah ni tu kata dia menyamak jadi polis apa semua ni kan. Macam lah keadaan ni lah. Okey, dia tengok detail lah. Dia ni polis ni, dia ambil okay, uniform apa semua. Dia tahu maklumat-maklumat. Tapi ada sebenarnya kan satu dua benda yang kalau kita tengok tu macam tak logik akal dia. Kan ada pula apa ada pula boleh polis tulis belakang tu dia buat papan tanda kayu contoh. Macam-macam lah. Dia kan tengok video macam-macam, dia pun nak buat, nak scam orang.
1: Betul.
0: Kan.
1: Macam-macam modus operandi yang digunakan. Ada juga yang menggunakan nama macam nama-nama influencer untuk meminta
0: duit pinjam.
1: Minta duit.
0: Untuk
1: katanya akan dapat pulangan balik yang lebih besar.
0: Buat pelaburan lah ni.
1: Tapi rupanya skamer lah.
0: Susah kan. Itulah. Betul. Kita terdedah dengan scam-scam lah ni kan. Macam-macam kan. Ada love. Betul. Scam.
1: Tambah-tambah golongan scam. Kita kena pantau golongan warga apa?
0: Warga mas.
1: Kadang mereka ni main telefon kan. Tak apalah main telefon tu.
0: Kita pun main telefon kak.
1: Kadang-kadang dia tak boleh, dia tak boleh bezakan yang mana betul, yang mana salah kan.
0: Dia macam ni, dia macam ni, semua orang berisiko. Hak warga mas ni tinggi sikit lah daripada kita. Sikit lah. Sebab apa? Mungkin yalah, sebab ada saya tengok makcik tu, dia daripada ni betul masuk akhbar. Saya rasa 2-3 bulan lepas saya dah baca artikel ni. Makcik tu dia tengok gambar video AI. Dia tengok video AI, dia kata okay, untuk dia boleh ada syarat tau. Untuk sekian ni ada bantuan diperoleh.
1: Okay.
0: Diperoleh, dia kata sekian. Okay. Makcik ni pada Johor.
1: Okay.
0: Makcik ni pada Johor. Dia main naik bas tau. Dia main sampai ke Perlis ni. Dia pergi dah ke satu tempat tu. Institut tu. Tempat kata, tak ada. Kami tak ada bagi bantuan apa semua ni. Rupa-rupanya dia tengok satu video AI. Dia tengok satu video AI yang kata kat sini ada bantuan sekian-sekian. Nampak? Maknanya orang makcik tu percaya. Kata video tu adalah video yang real.
1: Loh, kesian.
0: Oh, kesian sangat tu.
1: Pi sana terus tu.
0: Oh, dia main perlis ni. Dia main perlis. Dia daripada Johor. Ada lagi artikel tu kalau bicara. Maknanya artificial intelligence ni bagus kalau kita pandai gunakan.
1: Ya, betul.
0: Tapi artificial intelligence juga kita kena bijak untuk menunjukkan bahawa itu adalah itu adalah AI dan juga bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam AI itu apa, biarlah nak cerita benda hak betul. Okay. Kalau kita mereka-reka contoh terutama lagi contoh lain kerajaan kita dengan belanjawan 2027 ni. Nah, tiba-tiba kita buat keluar buat keluar benda-benda yang tak sepatutnya. Macam mana tu kan?
1: Okay.
0: Okey lah.
1: Okey. Jadi semua kena ambil cakna lah berkaitan skema ni kan untuk elakkan diri kita terkena daripada perkara ini.
0: Okey, cantik. Pura-pura bujang baby Shima Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Perlis FM serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Syira.
0: Baik, anak Syira, kita kongsikan juga sebenarnya tentang keadaan jerebu
1: yang sekarang masih episod jerebu lagi.
0: Betul, kan? Masih lagi. Baik, kita tengok sebenarnya di beberapa kawasan di Malaysia ini yang terjejas akibat jerebu. Keputusan untuk menutup dan membuka semula sekolah susulan keadaan jerebu dibuat secara bersama menerusi jawatankuasa berkaitan dengan mengambil kira aspek kesihatan serta kesan terhadap pendidikan murid. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata keputusan itu tidak dibuat oleh Kementerian Pendidikan KPM secara bersendirian. Sebaliknya, berdasarkan prosedur operasi standard SOP, garis panduan sedia ada dan nasihat agensi yang berkaitan dengan masalah jerebu ini. Jadi kita ada jawatankuasa, bukan KPM saja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu kita ambil sepenuhnya daripada NRES, iaitu Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi beliau berkata penilaian kualiti udara oleh NRES selain nasihat KKM serta Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjadi antara panduan dalam menentukan tindakan sewajarnya. Okey, baik. Saya sempat juga singgah dan juga buka laman sesawang Air Pollutant Index Management System, APIMS, iaitu Malaysia Air Quality Status, yang mana kalau kita tengok di Perlis hari ini 53 warna hijau tau, setakat pukul 7 pagi tadi. Warna hijau, hijau kalau tengok di atas sikit daripada good, good warna biru. Hijau ni adalah moderate.
1: Baik,
0: tetapi baik yang harus kita berjaga-jaga juga. Okey, dia dah, kalau kata good tu yang baik, 0 ke 50. Dia moderate 51 ke 100. Okey, unhealthy, tidak sihat, 101 hingga ke 200. Sangat tidak sihat, very unhealthy, 201 hingga 300. Hazardous, berbahaya, 300 ke atas. Jadi di Perlis hari ini, kalau tengok data yang saya boleh kongsikan setakat pukul 7 pagi tadi, 53 API dia ataupun IPU dia, API dalam bahasa Inggeris, Air Pollutant Index, dan juga IPU dia, Indeks Pencemar Udara,
1: Okey. Dan untuk yang terbaru ni, di Semenanjung Malaysia ni terdapat 20 kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat lah. Antaranya seperti di Johor, di Pasir Gudang Johor yang mencatatkan IPU tertinggi, iaitu 180. Berdasarkan daripada data terkini daripada Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia.
0: Okey, dan saya nak selitkan sikit juga, Aina Syirah, Perlis antara 35 kawasan di seluruh negara yang mencatatkan bancaan indeks pencemar udara pada tahap baik. Ia berdasarkan data pemantauan kualiti udara yang dikongsikan. Jadi Kangar mencatatkan IPU 61 sekaligus menetapkan kawasan itu antara lokasi dengan kualiti udara yang baik dalam senarai-senarai yang dilihat di dalam kesemua negeri dekat Malaysia ini. Okey, jadi itulah kalau kata nampak ada cuaca yang kurang sesuai dan juga kurang elok, kalau tak ada keperluan untuk berada di luar, sebagai contoh mungkin jogging dan sebagainya, kan, elakkan dululah buat aktiviti-aktiviti luar bagi mengelakkan diri kita daripada terkesan dengan perkara jerebu ini.
1: Okay. Kalau kita nak bersenam pun macam mana?
0: Kalau bersenam boleh dalam rumah. Rumah boleh bersenam. Pijin boleh bersenam, kan? Yelah, betul.
1: Betul.
0: Jangan bagi alasan tak boleh bersenam pula.
1: Tak boleh, Jo.
0: Saya kata, oh, DJ Ryan dengan DJ Syirah kata tak boleh keluar. Boleh, kan?
1: Boleh,
0: ha.
1: Tak ada sekolah, kan? Tapi kena berhati-hati lah. Boleh pakai mask.
0: Jom pakai mask? Ya. Lah, semput nanti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rainul Hidar dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail berkenan menerima menghadap delegasi pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA diketuai Ketua Eksekutifnya Dato' Muhammad Haris Kadir Sultan di bilik mesyuarat galeri di Raja Arau. Delegasi NCIA mempersembahkan taklimat mengenai perkembangan terkini pelaksanaan program sosioekonomi serta projek pembangunan strategik di bawah wilayah ekonomi Koridor Utara NCER yang sedang dilaksanakan di Perlis dalam usaha memperkukuh pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang sosioekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan projek-projek berkenaan diharap dapat terus menyokong pembangunan Perlis secara mampan di samping memastikan potensi ekonomi negeri dimanfaatkan demi rakyat. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail berkenan mengetuai program kayuhan maib peduli khas sempena sambutan hari